0: koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
1: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
0: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat, panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang banyak, dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
8: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
9: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah

0: kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk koper kabin maksimal 7 kilo, dan yang besar saya itu pasti dikeluarin semua karena kalian masih tidak boleh bawa ini jam-jam di koper besar, tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di tidak boleh karena sudah ada pihak makan sendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. Jenderal Manajer Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka masuk di sini mereka lupa. Karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagasi. Mereka nanti
12: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dan melengkapi kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Abita Dika dari BMKG Tanpa Padang akan menginformasikan pantauan cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Abit.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut kami sampaikan informasi terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat 7-6 Juni tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Kaluku dan Papalang, serta di sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Matanga dan Bulo, di Kabupaten Majene di Kecamatan Malunda dan Ulu Manda, dan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta di Kabupaten Pasangkayu. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum sebagian besar wilayah diperkirakan memiliki kondisi yang berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamasa di Kecamatan Mamasa dan Tabang, Kabupaten Mamuju di Kecamatan Kalumpang, Papalang, Sampaga, Tomo dan Bonehau, Kabupaten Mamuju Tengah di Kecamatan Pangale, serta di Kabupaten Pasangkayu di Kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu, Bulutaba, Cikeraya, Pedongga, Pembaira dan Lariang. Dan untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamuju di Kecamatan Kalumpang.

0: Pang Tomo dan Bunehau di Kabupaten Mamuju Tengah di Kecamatan Topoyo dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu di Kecamatan Baras, Sarudu, Dapurang, Duripoku, Tikek Raya, Sarjo, dan juga Lariam. Suhu udara untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 2 hingga mencapai 45 km per jam. Selanjutnya, terkait dengan informasi peringatan dini terkait adanya potensi angin kencang yang berpotensi terjadi malam hingga dini hari, khususnya di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, serta di beberapa kecamatan di wilayah Majene seperti di Banggae, Banggae Timur, Pemboang, dan juga di Kecamatan Sandana. Oleh karena itu, perlu diwaspadai juga terkait dengan adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, khususnya di beberapa wilayah perairan Kabupaten Mamuju di Kecamatan Tepalang, serta di Kabupaten Majene di perairan Malunda, perairan Sendana, dan juga di perairan Majene. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi peringatan dini dan perakiraan tinggi gelombang. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sekian dari kami, selanjutnya saya kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Nabita Dika menghadirkan informasi perakiran cuaca hari ini. Dan pendengar, demikian informasi perakiran cuaca ini disampaikan rekan Abid dari BMKG Tampa Padang. Dan pendengar, masih kami hadirkan selingan lagu untuk kami hadirkan siaran gereja untuk Anda.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu dan doa untuk Indonesia dalam edisi hari ini 7 Juni 2026.

Mari Indonesia, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilan-Mu untuk berdoa.

waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia, sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan, ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan. Pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia, tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kecelakaan darat, laut, dan udara, tidak ada

dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gereja.

Pendengar, saya punya informasi untuk Anda, masih sering lupa bayar iuran, sekarang nggak perlu khawatir lagi. Bayar BPJS iuran kesehatan Anda lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulannya. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga, karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

0: Pendengar, kita akhirkan juga perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini. Sebentar akan ada rekan saya Randy menemani Anda di siang hingga sore hari. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita dengan beragam informasi dan juga program di Mamuju pagi ini. Pendengar, saya Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak pernah sama seperti dunia ini.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: di SR khususnya di Bali ini adalah karena kultur.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
2: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat

0: kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada apa?
1: Aku terjebak judi online. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang aku kehilangan banyak uang.
0: Hah, tidak. Judi online itu bisa sangat berbahaya. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa merusak hidupmu.
1: Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk berhenti. Setiap kali aku kalah, aku terus mencoba untuk menang kembali.
0: Nah, itu yang disebut siklus judi. Kamu tuh hanya akan semakin terperosok. Kamu butuh bantuan untuk keluar dari ini.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ada layanan bantuan yang bisa kamu hubungin. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan. Jangan takut ya untuk mencari bantuan.
1: Benarkah? Aku akan menghubungi mereka. Terima kasih sudah peduli.
0: Kita semua peduli kok sama kamu. Jangan biarkan judi online merusak hidupmu. Akan selalu ada jalan keluar.
1: Iya, aku akan berhenti. Terima kasih.
0: Stop judi online. Selamatkan hidupmu.

Di tempat kerja, sekolah, dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ayo pastikan semua fasilitas dapat diakses oleh difabel untuk inklusivitas.

0: FM.
1: Indonesia dengan kekayaan alamnya seringkali dihadapkan pada tantangan bencana alam. Banjir, gempa, dan letusan gunung api dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, satu hal yang tak pernah luntur dari hati kita adalah semangat tanggap bencana. Di saat genting, kita melihat kerjasama dan gotong royong yang membanggakan. Para relawan dengan gigih memberikan pertolongan, dan pemerintah bekerja keras dalam evakuasi. Masyarakat juga saling membantu. Kita sebagai bangsa yang tangguh selalu bersatu dalam menghadapi cobaan. Bahkan di tengah kepedihan, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Anak-anak tetap tertawa dan bermain, menciptakan kisah keceriaan di tengah keprihatinan. Mari kita jadikan tanggap bencana sebagai panggilan untuk lebih peduli pada lingkungan, lebih memahami cara kita beradaptasi,

0: Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Kami sudah
4: Pikachu.

0: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Wah, seru sekali lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan semua adik-adik yang sedang mendengarkan di rumah, dimanapun itu, ya, tentu ikut bernyanyi dan bergembira. Memang lagu anak itu selalu punya cara tersendiri untuk menghadirkan senyum dan semangat di siang hari. Ya, dan pendengar, terima kasih juga masih bersama kami di Pro 1 Era 5 Mamuju. Kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Place melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezalel tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang ini masih terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah penuntutkan pertemuan dan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Potensi Bali.
6: Iya.
7: Karena Potensi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya sudah diavaliasi itu. Sudah. Hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeteran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Wawrinka harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Wawrinka dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Ali, Japon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Job Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa dan kita coba mencari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Dua-duanya kuat, jadi pertama kita kondisi yang sekali tertentu, kita yang best untuk dikirimkan.
12: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Anda di siang hari ini di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Untuk hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026,

kecelakaan ataupun juga hal-hal lain ya, yang juga bisa membahayakan Anda dan pengguna jalan yang lain. Oke, dan pendengar Dendang Nusantara hadir untuk Anda lagi sampai jam 2 siang nanti dengan lagu-lagu daerah Senusantara yang akan kita hadirkan buat Anda. Jadi untuk semuanya juga, pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Satu lagu dari Anggrek, Tutui Talingo Piciangkan Mato. Nah, ini kalau dengar kata-kata di dalam judulnya saja sudah tahu ini lagu dari negeri Minang. Oke. Jadi yang lain kita langsung aja saja untuk yang mau gabung di sini di Dendang Nusantara, Anda bisa langsung deringkan telepon, kirim pesan di WhatsApp juga boleh di 0822 96 09 0996, juga di 0426 2322 443.

0: keadaan baik. Kita mau langsung terima saja dulu untuk yang sudah gabung sama kita di siang hari ini. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara, Tumulak daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari Pak Syukur. Oh, Pak Abdul Rahim. Oh, oke deh. Agak kurang sinyalnya kayaknya.
1: Kurang sinyalnya kak?
0: Oh itu mantap. Pak Abdul Rahim ya di Kutai.
1: Iya Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Sehat ki kabarnya?
1: Iya baru ada baru sehat ini.
0: Yang penting kabarnya sehat baik.
1: Iya.
0: Alhamdulillah syukurlah. Istirahat dari mana Pak Rahim?
1: Iya.
0: Istirahat dari apa itu kegiatan apa?
1: Oh soalnya baru kan saya maksud saya baru ini ada sehat ya soalnya di sini banyak penyakitan sudah kalau rambu di situ ya. Ada binti-binti merah itu nah.
0: Sarampah.
1: Tapi sudah bisa jalan.
0: Oh iya sudah baikan sekarang.
1: Iya.
0: Iya. Semoga lekas pulih membaik ya, lagi Pak Rahim ya.
1: Di badan, di tangan, kocok di badan ya.
0: Iya.
1: Tadi dibawa ke rumah sakit.
0: Iya. Semoga lekas pulih membaik lagi Pak Abdul Rahim ya.
1: Oh iya ya, Bandrendi.
0: Iya, siap.
1: Kasihan kalau rambut di situ.
0: Baiklah. Mau lagu apa ini Pak Rahim?
1: Lagu daerah dari Sumatera ya. Bandrendi.
0: Diteruskan.
1: Aparat. Judul lagunya KKB Gading Pirantau. Kau sana penyanyinya. KKB.
0: KKB Gading Pirantau.
1: Ya.
0: Dari Fauzana.
1: Fauzana.
0: Oke deh. Ditunggu nanti lagunya ya. Pak Rahim, ya. Silakan diteruskan.
1: Iya, diteruskan. Kepada teman-teman pendengar dari Pro 1 Mamuju antara lain ya ada Pak Salman di Galuh Lombok, Ibu Murni di Kali Mamuju, kemudian ada juga Bu Adia di sana, berikutnya ada Pak Sidan di Paman, Pak Anto di Hendrikan Duri, ada Haji Tondeng di Sidrap, berikutnya ada Pak Sore, selanjutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, ada

0: dari Timur Timur Pasri, Iwo Tulu Timur, dan semua teman-teman pendengar Radio Pulsat Mamuju dimanapun berada saya sahabat semuanya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Terima kasih diberikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Pablo Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya. Kita terima kembali untuk yang gabung. Berikut kita ke WhatsApp dulu ya. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
1: Oke deh, mantap sekali. Dari
2: apa kabar?
1: Pak Salman. Ya, kabar baik. Dari Pak Salman ya?
2: Iya, iya, iya.
1: Pak Salman di Galuh Lombok. Betul.
2: Galuh Lombok. Betul.
1: Saya kira sudah pindah.
2: Belum pindah lama di
1: sini. Ya, kenapa? Belum.
2: Belum pindah. Tetap alamat yang sama, belum pernah pindah alamat.
1: Oh, begitu. Pindah apa sih yang pernah?
2: Pindah apa ya? Pindah judul lagu.
1: Oh. Lagi.
2: Randy, yeah. Coba putarkan lagu dari Manado boleh ya?
1: Boleh. Lagu apa itu kah?
2: Bintang Kejora.
1: Bintang Kejora ya? Gunawan. Betul mi? Bintang Kejora dari Gunawan. Iya, baiklah. Nanti kita siapkan lagu itu, Pak Salman.
2: Sejumpa-jumpa dulu, Beranja.
1: Silakan, Ki. Silakan, Ki.
2: Kembar lewat, Pak Rahim. Selamat, terima kasih sapaannya. Mudah-mudahan tetap sehat.
1: Amin.
2: Kemudian ada Asri, ada Anto Dendrekan, ada Tondeng, ada Kanejago, ada Sidan, ada Gibran, ada Maulana, Bapak Wati, Mama Wati, kemudian Mama Milka, Abrahan, Arga Dimantara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat.
1: Amin.
2: Kemudian ada Iqbal Pandini, ada Asriani, ada Bang Kumis yang lagi merantau di Endrekang, mudah-mudahan tetap sehat.
1: Oh, lagi di Endrekang.
2: Anto, ada di Endrekang itu Bang Kumis, Anto.
1: Iya.
2: Ah, tolong ditemui itu.
1: Jumpa-jumpa di sana.
2: Ya. Kemudian ada Bu Lia, Bu Nurmai, Bu Dharma, Bu Murni, kemudian ada Sahara, kemudian Aco Harudin, ada Pak Mahir, ada Erwin di Taman Sapi. Kemudian ada Pangeran Kodok, Amar, apa kabar Adinda? Gimana suaranya bapaknya kedengaran ini?
1: Iya.
2: Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat.
1: Amin.
2: Bersama keluarga.
1: Siap.
2: Oke, Bang Rendi.
1: Iya.
2: Buat yang lagi di sudut kota, selamat istirahat. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Salman di Galuh Lombok. Ya, saya terima lagi yang berikutnya. Sebelum kita hadirkan lagu yang diminta. Selamat siang, Dendang Nusantara.
3: Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah.
3: Semua lagu daerah ada di sini.
1: Sini, bye. Terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
3: Dari Karampuang.
1: Dari Pulau Karampuang. Siapa tuh di sana, ya?
3: Siapa dulu dong?
1: Iya. Satu-satunya kayaknya yang sering gabung.
3: Ada temanku di Pulau Karampuang juga.
1: Iya. Kita yang, maksudnya kita yang paling sering gabung.
3: Iya.
1: Sehat kabarnya kah? Baik.
3: Ya, sudah baik. Karena kemarin tidak ada suaraku.
1: Tidak ada suaranya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Baru minum ke obat malam.
1: Hilang suara ya?
3: Baru nyanyi kak juga tadi malam batuk-batuk dikasih yang.
1: Oh, di karaoke udara maksudnya? Oh. Tidak apa-apa lah ya.
3: Iya.
1: Di lain waktu bisa dicoba lebih baik lagi.
3: Alhamdulillah.
1: Lagu apa di sini di Dendang Nusantara?
3: Bisa ke lagu Mandar.
1: Bisa.
3: Anu, suara terapi, lagu nama.
1: Fajria Eko Saratarape.
3: Iya.
1: Oke, ditunggu ya. Iya, teruskan.
3: Kirim salam dulu. Ada Pak Rahim sama Pak Syukur. Ada juga Pak Salman. Ada juga Anto Direkan. Ada juga Pak Abraham, Pak Gibra, Nek Sati, Kandik Yanggo. Ada juga Ibu Lia, Alia, Amar, Rania, Purnamasari. Ada juga Sahara. Ada Bang Roy, ada Sore. Ya, semuanya mau.
1: Baiklah.
3: Buat Kandi, mudah-mudahan semoga sehat. Panjang umur sama keluarga.
1: Amin, terima kasih. Siap.
3: Terima kasih, selamat menjalankan tugas.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Kok nggak pakai helm?
7: Cuma ke depan kok, nggak jauh. Hey.
6: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
7: Ribet ih.
8: Oh no.
6: Terserah deh.
9: A few minutes later.
6: Loh, kok balik lagi?
7: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
6: Ngeyel sih.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Lagu dari Anjar Boleas ya, Kepalangnya Ah, lagu Sunda. Untuk semuanya sudah kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Masih cukup panjang kebersamaan kita di Dendang Nusantara, pendengar. Mohon maaf tadi agak telat untuk nyapa Anda karena ada sedikit kendala teknis ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama kami, baik itu yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga di 96 ataupun juga di 100,2 dan 97,6, dan juga Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital. Saya mau terima untuk yang berikut yang gabung di line telepon kita. Langsung saya sapa. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari?
1: Dari Paco Hairudin.
0: Paco Hairudin di Pasada, iya, Boteng.
1: Iya, betul.
0: Kabarnya gimana Paco, sehat?
1: Kabarnya sehat.
0: Syukurlah. Lagi iya. Apa ini?
1: Lagi di rumah dinya.
0: Oh, ada kerjaan apa? Tidak ada, Ji?
1: Tidak kerja.
0: Oh, santai ya?
1: Duduk-duduk saja.
0: Duduk-duduk
1: ya, istirahat.
0: Iya, oke deh.
1: Libur ini hari karena
0: lagi minggu
1: kebetulan
0: ya?
1: Cuaca. Iya. Gunakan liburan di rumah.
0: Iya, betul. Isi tenaga lagi.
1: Iya, isi tenaga.
0: Faco, lagu apa?
1: Besok lagi, ya.
0: Langsung
1: lagunya... Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis ya. Apa itu langsung?
1: Lagu Bugis.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, yeah, teruskan Ki langsung.
1: Hai, jaringan jadi.
0: Oh, begitu, sinyalnya kurang bagus.
1: Halo.
0: Iya, langsung disebutkan lagunya saja, Pak. Kita dengar di sini.
1: Lagunya Bugis, lagu namanya. Lautan Rewe.
0: Lautan Rewe. Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Iya. Baik. Langsung dicatat.
1: Okay. Yeah. Salam. Ada pemain di Tapalang. Ada Ani di Boteng, Papa Ulang, Dukmida. Ada juga Acore Zidam, ada juga Purnamasari, Astriani, Dina Darna, ada juga Pak siapa namanya? Asri di Timur Rania. Ada juga Anto dengan Kumis, ada juga KMS,
0: yeah.
1: Ada juga Norma Lia, Dharma, ada juga Parasit di Saleto, ada juga Mama Nuni, ada juga Mama Bapak Pida, ada juga Bapak Irma di Galung sekeluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa lagi? Murni. Semuanya mau. Tanpa terkecuali.
0: Baik, Pak Co, terima kasih.
1: Randi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Co Hairudin.

0: Saya terima kembali untuk yang berikutnya lagi. Masih di line telepon kita. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Selamat siang, Dendang Nusantara. Semuanya lo kita ada di RRI Mamuju.
0: Oke, terima kasih. Dari?
1: Dari Asri di Lutimur.
0: Lutimur. Kabar baik. Di sana gimana kabar ta, Bang Asri?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Yeah. Oke deh. Kapurung bagaimana, aman?
1: Enggak kapurung ini hari.
0: Oh, tidak lagi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, kapan lagi baru ada itu? Besok pasti ya, ada.
1: Ya, pasti besok ada.
0: Oh. Itu sagunya kita yang punya sendiri gitu, tanam sendiri.
1: Ada yang ditanam sendiri tapi enggak dikasih orang kalau sudah mau dibikin nan toh.
0: Hmm.
1: Ada pembelinya itu.
0: Oh begitu.
1: Iya, dibeli pohon, satu pohon, dua pohon kah, apa?
0: Oh langsung begitu, satu iya. Pohon, dua pohon.
1: Iya, begitu.
0: Oh.
1: Di kebun.
0: Iya, Pak, baiklah iya. Bang Asri, mau lagu siapa?
1: Pengen, saya mau dengar lagu Minang.
0: Teruskan.
1: Rindu di Awan Biru.
0: Dari langsung.
1: Dari kayaknya kalau tidak salah itu Boy Sandi.
0: Boy Sandi ya?
1: Iya.
0: Oke deh, nanti kita coba cek.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, saya kirim paling dulu di. Yang baru lewat. Terima kasih sapanya buat Aco Airden. Semoga sehat selalu. Ada Pak Mahir di Tapalang, ada Pangeran Kodo.
0: Iya.
1: Ada di Jalan Taman Sapi ada Erwin. Ada Bang Sidan, Bobby, Al-Kabino Maulana, Bang Kumis, KNS. Ada Anto Dian Rekang Duri, Pak Salman, Pak Sultan, Bain Putra, Gunawan di Salari. Ada Dina, Dino. Di Pasukur, di Kutek Kasar Negara ada Utarain juga di sana. Ada Padila, Ani, Suryani, Dasa Alia di Majene, Mama Nanda, Biti Parma, Bunda Adi. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dorma, Ibu Dharma.
0: Di terakhir
1: yang ada di Sulawesi Barat. Terakhir buat siapa lagi di Pasangkayu ada Mirnawati. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Lutimur, di Wotu ya. Saya ke seberang lagi. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Dan Nusantara, assalamualaikum Bung Dandi. Semua lagu daerah ada di sini, Bung Dandi.
0: Waalaikumsalam, baik. Dari negeri seberang lagi kayaknya ya.
2: Ah, apalagi ini Bung Dandi, kalau hari Minggu selalu monitor ini Bung Dandi.
0: Oh gitu. Bung Dandi. Terima kasih Pak, syukur ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Kutai, kabar baik ya.
2: Iya, betul sekali. Alhamdulillah sehat ini Bung Dandi.
0: Sehat, syukur.
2: Baru pulang.
0: Iya. Pulang dari mana?
2: Pulang anu, dari pulang dari Yani nah, pengantenan ini. Aku undangkan banyak tadi mana ada 5 undangan ini Bung Radi.
0: Oh, ada 5.
2: Wah. Ada 5 undangan ini baru aduh.
0: Jadi
2: seperti tadi istri saya itu tak suruh lagi. Ada 2 tadi jadi istri tak suruh aja.
0: Oh, semuanya yang 5.
2: Tiga tadi ini Bung Radi. Iya.
0: Semuanya yang 5 itu hari ini semua.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dihadiri tuh karena ada yang keluarga Bung Radi, iya teman juga Bung Radi kan. Iya Bang, iya Bung Radi.
0: Mesti dihadiri lah ya.
2: Lagunya lagu Pasir Bung Radi.
0: Lagu Pasir dari
2: lagu judulnya Bawe Regok Mendik.
0: Bawe Regok Mendik.
2: Iya. Yeah.
0: Bawe Regok Mendik. Lagu, siapa Mendik yang nyanyi itu?
2: Siapa nyanyinya? Pokoknya ya oh, lupa sana nyanyi
0: itu. Oh gitu, iya baik. Nanti kita coba carikan ya.
2: Iya, siap siap Bung.
0: Iya, diteruskan.
2: Tadi yang sudah lewat ya, tadi ya. Asri di lu tadi Mbak mana ini ya? Ya Asri tadi Pak Airudin juga tadi Ibu Murni, si Patuo, Pak Jedan, Pak Maher, Pak Abang Kumis, Pak Erwin, Pak siapa lagi Pak Renung Nandi. Pokoknya semua di Renung Nandi tanpa terkecuali yang dengarkan Dendang Nusantara di siang hari ini semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Bung Randinya, selamat bertugas selalu Bung Randi bersama keluarga Bung Randi.
0: Amin, makasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Sandi Rindu di Awan Biru ya, yang kita kirimkan lagu ini dari, ya kita kirimkan lagu ini untuk Asri yang ada di Luwu Timur. Saya bacakan juga untuk pesan yang sudah kita terima ya. Ada dari Rian di Boteng, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua lagu daerah ada di sini. Yang mau dengar lagu dari Silva Hayati, judulnya Hutang Pasti Den Bajia. Salam untuk semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Terima kasih. Kemudian yang berikut dari siapa ini? Bisa sebutkan nama ya kalau gabung. Mau dengar lagu Sanga Pasaina yang di cover sama Anggar. Oh iya, jadi kayaknya belum tahu ini. Jadi pendengar, untuk lagu cover itu tidak bisa diputarkan di radio ya. Jadi lagu yang bisa diputarkan adalah lagu original dari penyanyi aslinya juga ya. Katanya mau kirim salam untuk Zukadin di Pamboang. Untuk katanya semangat kerjanya, jangan lupa makan.

0: terima dulu untuk yang sudah gabung lewat WhatsApp kita. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah dari sini.
0: Baik, dari siapa di mana, Ki?
1: Ini Maulana di Polewali.
0: Pak Maulana di Polman. Apa kabar? Baik?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja ini.
0: Baiklah. Lagi apa ini, Pak Maulana?
1: Ya, lagu istirahat ini sambil lagi dengarkan lagu-lagu daerah ya.
0: Mm-mm.
1: Lagu Nusantara ini.
0: Mm-mm, baiklah. Kayaknya untuk request lagu tidak bisa lagi nih, Pak Maulana. Sudah banyak yang gabung, banyak yang antri.
1: Lagi banyak ini.
0: Ya.
1: Salam-salam saja ini ada tadi.
0: Silakan.
1: Di Lumpur, ada Pak Sukur. Ya, kemudian ada Pak Salman di Galuh Lombok. Ibu Murni, Bulia, Bulia ada Suryani juga di sana. Di Maju di sana ya, ada Abang Kumis juga ya. Kemudian ada Kamis dengan Bobby, ada Kiprang. Di sana ada Kani Jago di sana ya, belum jaga monitor. Kemudian ada di Tapalang itu, siapa lagi itu di Tapalang ini ya. Kamu ya, sudah tendanya.
0: Iya, baik. Yang terakhir Pak Maulana, ya. Waktu kita sudah mau habis
1: ya,
0: ini.
1: Iya, sebenarnya lagu Nusantara ya.
0: Baik.
1: Balikan. Oke, makasih banyak. Iya,
0: terima kasih kembali.
1: Sehat selalu melaksanakan aktivitas.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada, sayangnya untuk jumpa kita di Dendang Nusantara harus kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung ya, yang belum sempat semoga bisa gabung sama kita di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju. Kita cukupkan untuk jumpa kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Untuk hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026, bersama saya Randy. Saudara, pencarian hari kedua korban tenggelam di Sungai Mapili masih nihil. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan dua korban tenggelam di Sungai Mapili, Desa Segerang, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman pada Sabtu 6 Juni 2026. Operasi yang berlangsung sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 18 tersebut belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unit siaga SAR Polman, TNI Polri, BPBD, serta berbagai elemen relawan membagi area pencarian menjadi dua, yaitu Search and Rescue Unit. Kedua tim melakukan penyisiran hingga sejauh 2 km ke arah muara sungai di sisi kiri dan kanan menggunakan rubber boot. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju Mahmud Afandi mengungkapkan bahwa meski kondisi cuaca cerah mendukung pelaksanaan operasi, keberadaan Humaira 7 tahun dan Dermawan 6 tahun belum terdeteksi. Pihak SAR mengimbau kepada masyarakat di sepanjang bantaran sungai untuk segera melapor kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan kedua korban. Kita ke informasi yang berikutnya, pendengar. Pembangunan jembatan Garuda jenis Aramco di Dusun Tondok Bakaru, Desa Kunyi, Kecamatan Andreapi, Polman, mulai memasuki tahap pengerjaan struktur bawah jembatan. Dan Ramil 1402 Polewali Ahmad Yani mengatakan tahap tersebut merupakan bagian penting dalam pembangunan karena akan menjadi fondasi utama penopang konstruksi jembatan. Ia menjelaskan pembangunan jembatan melalui kegiatan karya bakti yang melibatkan personil TNI bersama masyarakat setempat secara gotong royong. Dalam pelaksanaannya, warga dan personil TNI bersama-sama menyusun batu pondasi serta mengangkat material untuk mempercepat proses pembangunan. Menurutnya, jembatan Aramco yang dibangun akan menggantikan akses lama yang selama ini digunakan masyarakat sebagai jalur penghubung antar wilayah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mempermudah akses anak-anak menuju ke sekolah, serta mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di Desa Kunyi. Informasi selanjutnya. Rutan Pasangkayu gelar bakti sosial, layanan kesehatan gratis lewat Polikel. Rumah tahanan kelas 2B Pasangkayu menggelar kegiatan bakti sosial berupa layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar dan pengunjung rutan pada Sabtu 6 Juni kemarin. Bertempat di halaman rutan Pasangkayu, kegiatan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah, disambut antusias oleh warga. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh tim kesehatan Klinik Pratama Rutan Kelas 2B Pasangkayu yang digawangi oleh Dr. Riri Neliwanti Esket bersama Ika Darmawati dan Ilham Kurniawan. Kepala Rutan Kelas 2B Pasangkayu Nanang Badruzaman menjelaskan bahwa bakti sosial merupakan tindak lanjut dari surat edaran mengenai petunjuk teknis layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam aksi sosial ini, masyarakat mendapatkan berbagai fasilitas pelayanan medis secara cuma-cuma. Layanan tersebut meliputi konsultasi medis dengan dokter, pemeriksaan tanda vital, kemudian juga pemeriksaan laboratorium sederhana dengan mengecek kadar gula, kolesterol, dan asam urat. Tidak hanya itu, warga yang membutuhkan juga diberikan obat-obatan gratis sesuai dengan indikasi medisnya. Nanang menambahkan bahwa seluruh proses pelayanan dipastikan berjalan sesuai standar kesehatan yang berlaku.
Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Randy. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
3: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar di mana saja berada. Jumpa lagi di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Randy menemani di sore ini dengan alunan lagu dangdut akan menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Kita temani Anda kembali bergoyang asyik ria ya di Pro Dangdut. Jadi untuk yang ingin dengarkan siaran RRI Mamuju, jika mungkin Anda berada di luar jangkauan frekuensi ya atau siaran terestrial, Anda bisa akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital dan juga boleh lewat streaming ya di rri.co.id. Ya, kalau siaran terestrial kami itu ada 3 frekuensi di 97,6, 96 dan juga di 100,2 yang juga ini siaran kami bisa sampai ke wilayah Polman ya, juga sebagian di wilayah Pindrang. Kemudian juga ada di Mamasa. Oke, dan baik pendengar, kita ajak kembali untuk semuanya yang mau gabung di Pro Dangdut. Silakan boleh gabung lewat telepon, juga boleh lewat pesan ya di WhatsApp kami di 0822 9609996, juga di 0426 2322443. Air mata bawang sudah mengalun untuk semuanya di Pro Dangdut ya, lagu dari Caca Handika. Oke deh, kalau gitu tidak ingin berlama-lama lagi, langsung saja kita buka ruang telepon untuk jumpa kita di sore hari ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa, di mana?
1: Iya, dari Bang Erwin di Jalan Tamasapi.
0: Oh, Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Sehat kabarnya, Bang Erwin?
1: Iya, alhamdulillah, Kak. Iya, sehat.
0: Sehat?
1: Iya.
0: Oke deh, makasih sudah hadir di Pro Dangdut.
1: Yeah.
0: Apa kegiatan ini sore-sore hari Minggu?
1: Yeah, cuma istirahat saja ini, Kak.
0: Oh gitu.
1: Di rumah.
0: Ada kegiatan lagi nanti sore.
1: Iya. Yeah.
0: Oh gitu, ada ya?
1: Iya, yeah, ada Kak, sebentar malam.
0: Oh gitu. Yeah. Baiklah. Mau request lagu siapa di Pro Dangdut?
1: Iya, yeah, lagunya Selfie Berkali-Kali. Iya.
0: Yeah. Selfie Berkali-Kali. Baiklah, dicatat, diteruskan, silakan.
1: Iya, cuma kirim salam. Ya, ada Ani di Boten, salam kenal balik. Terus ada juga Pak Mahir di Tapalan. Ada juga Sriani di Majendek bersama Alia. Terus ada Dina. Ada Lesardino bersama Fadila. Ada Pak Salman tadi di Galuh Lombok, terima kasih sapaannya. Terus ada Ban Sidan. Ya, ada Kibran di Bunga-Bunga bersama Pak Abrahan. Ada Maulana juga, salam kenal. Terus ada juga Sri di Lutimur bersama Anto di NT Kanduri. Ada Pangeran Kodok, ada Ibu Lia. Ada Darmawati di Bulkar. Ada Ibu Murni di Kalimamuju. Ada Pak Sukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim. Iya, pokoknya sama-samanya.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Buat Kak Randy, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Erwin di Jalan Tamasapi ya. Saya ke yang ada di WhatsApp dulu. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Polman kah?
2: Betul sekali.
0: Betul sekali.
2: Dari Bansi dan di Polman.
0: Wih, gimana kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau kita sendiri gimana kabar?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Ada kabar baik apa ini dari Polman?
2: Iya.

0: Hujan
1: bagian
0: saja
1: ada
0: ya.
1: Sih dijangkau pompanisasi, tapi tidak semuanya dijangkau, Bung Randy.
0: Tidak semuanya.
1: Iya.
0: Hanya
1: yang di pinggir pembuangan saja, di pinggir kali saja yang bisa dijangkau, tapi kalau yang jauh-jauh dari pinggir kali ya tidak bisa.
0: Itu tidak sampai atau memang medannya yang susah atau bagaimana? Kenapa tidak sampai?
1: Kalau bukannya di pinggir kali itu tidak bisa, Bung Randy, karena jauh toh. Dari kali, air, sungai.
0: Oh, pompanya tidak kuat untuk sampai ke situ.
1: Iya, ada sih saluran irigasi pun, tapi apa namanya, tidak besar, jadi kecil. Jadi kalau banyak orang ambil air, tidak dapat. Banyak yang tidak dapat. Ada yang tidak dapat.
0: Oh gitu ya.
1: Karena airnya kecil, salurannya iya. Kecil. Maunya itu pemerintah kasih perbesar ke salurannya.
0: Baiklah, iya. Terima kasih informasi iya. Tadi. Iya. Lagu apa untuk Bang Sidan?
1: Lagi pun Rade. Lagunya Imam S. Arifin tiada duanya.
0: Imam S. Arifin tiada duanya. Oke, ditunggu nanti iya. Kita hadirkan.
1: Kirim salam buat ada tadi Pak Erwin di Jalan Tamasaping. Terus ada Anto di Rekan Duri, ada Asri di Lu Timur, ada Oni, Dina. Terus ada Piko. Terus ada juga Purnamasari, Amarannya. Di mana ini sekarang Purnamasari, Bunda? Tidak pernah muncul, leh?
0: Iya. Kita itu orang Polman yang sana. Sama-sama orang Polman.
1: Saya tidak tahu karena tidak ada sih nomornya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Selalu juga aku kumpulkan dulu di Mamuju, nomorku tidak pernah diambil.
0: Mungkin lagi sibuk ini untuk masuk kuliah mungkin, ya?
1: Ya. Terus lanjut, Bunda, nih.
0: Iya.
1: Ada Bulia di Mateng, ada Bu Murni, ada Bu Narma, terus ada juga Bu Norma di Babana, terus ada Pak Mahir, ada Pak Johari Ucana Maulana, terus ada Sardina Pak di daerah Wangani, ada Ani di Buteng, terus ada Bu Mida di Adi-Adi, Pak Rizal, kemudian ada Bunda Adi, ada Sriani Alia, ada Pida juga, ada Mananda Bang Kumis, Pak Salman, Pak Syukur di Kuta bersama Pak Abdul Rahim, ada Gunawan juga, ada Pak Sandi Balanipa, dan semuanya saja tanpa terkecuali, Bun Randi.
0: Baik, para siap lagi,
1: semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Bun Randi dan Yutu Waski, sehat-sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidan di Polman.

0: Pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia, mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Cek fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Ya, dilansir dari situs Komdigi, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Telkom 2026. Faktanya, informasi ini adalah informasi hoax. Ya, tautan pada unggahan ini mengarah ke halaman yang mencurigakan, yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dari Becalika Bohai ya. Lagu ini tadi untuk Viola yang ada di Mamuju, yang katanya mau dengar lagu dari Becalika. Oke deh, kita sudah hadirkan. Dan berikut saya mau sapa dulu untuk yang lain, kirim pesan ya. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, dari Rian di Boteng. Katanya mau dengar lagu Gia Yobi, Kebelet Kawin. Lagunya buat Kak Randy di Sopeng. Semoga sehat selalu bersama kekasih terindahnya. Dan salam untuk semua pendengar setia RRI tanpa terkecuali. Makasih Rian di Boteng. Kita ke yang mendengarkan telepon dulu. Kita ke WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Alhamdulillah. Tentu kata kita.
0: Oke deh. Tondeng ya. Tondeng di Sidra. Gimana Tondeng kabarnya ini?
1: Alhamdulillah kak, sehat.
0: Sehat kabar. Kabar baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Lambat, agak telat lagi gabungnya ya Tondeng. Hah? Agak telat gabungnya.
1: Kalau aku lagunya nih, lagunya
0: Oke, lagu siapa?
1: Cubi-cubian.
0: Lagunya siapa?
1: Ime-ime.
0: Ya,
1: cubi-cubian.
0: Cabe-cabean?
1: Ya.
0: Oh, pedis itu kalau cabe-cabean ya. Ya, baiklah, nanti kita hadirkan ya.
1: Enggak bisa kah?
0: Apanya?
1: Cuma lagunya.
0: Nanti kita coba hadirkan ya.
1: Kalau tidak bisa, ganti aja kak, kalau tidak bisa diputar.
0: Iya, kalau mau diganti lagunya apa, langsung saja Ki.
1: Rumahnya apa? Rumahnya apa?
0: Iya, terus?
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya, baiklah, dicatat ya. Langsung, teruskan.
1: Ini untuk ada benda di yang tadi selanjutnya lewat, itu kasih dan ada Mbak Tendra Asyian Kosukul Acure.
0: Baik Tondeng, baik.
1: Kasih di Sulukun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tondeng di situ.

0: Mau sapa yang berikutnya, kita ke line telepon seberang. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dan kita adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana, Ki?
1: Dari Bumurni, lagi ini Bumurni.
0: Bumurni ya?
1: Ya.
0: Oke deh, kabarnya baik, Ki? Sehat?
1: Alhamdulillah, ya tidak masuk kata di.
0: Oh iya, dari mana? Dari mana, Bumurni?
1: Ayo ketiduran.
0: Oh, ketiduran.
1: Baru bangun ini.
0: Oh, berarti tadi gabung lewat dalam mimpi saja tadi.
1: Iya, betul. Terbangun kayak itu, radio bunyi saja dia anu di.
0: Oh gitu, ketiduran di Bumurni, kasihan.
1: Ketiduran.
0: Baiklah, untung bisa masuk di Pro Dangdut ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, mau dengar lagu siapa Pak Ibu Murni?
1: Lagunya judulnya Maya.
0: Apa itu?
1: Maya
0: gitu. Maya?
1: Ya, versi Valen.
0: Valen?
1: Ya, versi Valen.
0: Nanti kita coba cek ya.
1: Ya.
0: Teruskan.
1: Ini buat Hapia di Kalimamuju, pendengar setianya RRI, terus ada juga Pak Iman di Sakograngan bersama istrinya, terus ada juga tadi saya pengen bergabung ini Tonden, terus ada juga Asri di Timur, ada juga Erwin di Jalan Sama Sapi, terus ada juga Jidan, Ujuri, ada juga Menanda, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Asriani, juga Dina, terus ada juga Bobby, Kenes, Alex Arbino, terus ada juga Mulana, Gibran, terus ada juga siapa lagi di Pak Syukur, Pak Rahim juga, ada juga Antik dan sendiri, dan gue ketemu saja tanpa ada yang dikecilkan.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Terima kasih, Bun Randi.
0: Siap.
1: Saya selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Murni di Kalimamuju. Saya ke WhatsApp dulu. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana, Ki?
2: Mida Diadi.
0: Mida Diadi. Gimana kabar, baik kah? Gimana kabar, baik? Dikecilkan dulu radionya supaya suaranya bagus ya.
2: Iya, kabar sehat.
0: Kabar sehat, Ki. Oke. Siaran RRI Mamuju di sana gimana? Bagus, jernih.
2: Iya, masih jernih.
0: Oh, gitu ya.
2: Masih bisa tarik lagu?
0: Masih bisa.
2: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S.
2: Yeah.
0: Langsung dengan judulnya kita sebutkan ya.
2: Jangan Tuduh Aku.
0: Mansur S, Jangan Tuduh Aku. Baik. Ditunggu.
2: Ya, salam-salam dulu pada yang baru lewat, Ibu Murni, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Darmawati, Pak siapa lagi? Amar di Rawa Indah, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, salam kenal.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Pak Haco Erudin di Pasada, ada juga Anik di Boteng, ada juga Papa Ulan di Yadi-Yadi, ada juga Pak Rizal di Taludu, Papa Nasrul, Pak Maher di Tapalang, ada juga Kak Sidan di apa itu?
0: Polman.
2: Iya, ada juga Alex Ardino, Baim Putra, Alex, Bobby Pale, salam kenal semuanya. Asriani, ada juga Tahir di Tande.
0: Iya, yang terakhir, yang terakhir, silakan.
2: Terkecuali
0: baik.
2: Tugas Ki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa kembali yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Adalah kita.
0: Baik, dari Andre Kang kah?
3: Dari Andre Kang, betul.
0: Oi, Walanto di Duri ya.
3: Iya.
0: Gimana kabar sore ini?
3: Ya, kabarnya ini selalu hujan ini mulai pagi. Hujan terus ya.
0: Oh, hujan terus kalau di situ.
3: Iya.
0: Oh, Bang Zidan tadi mau hujan.
3: Iya,
0: tidak datang hujannya.
3: Iya, lama itu datang hujan di campur lagi yang nanti Zidan.
0: Iya. Di sana butuh sekali air hujan karena pengairan sawah tidak begitu bagus jalannya.
3: Nah, kompakan di air itu sawahnya kemarin.
0: Ya,
3: bisa
0: ya,
3: lagu kurang deh.
0: Masih boleh ya.
3: Ya lagunya siapa deh? Lagunya Kenurjana. Angin surga.
0: Angin surga.
3: Iya.
0: Baiklah, ditunggu ya.
3: Ya, kirim salam yang sudah live tadi. Ada Mida, ada juga Ibu Murni, ada Ibu Lia, Pak Mahir, Pak Jordin, Cipatuo, ada Dina di Pulman, ada Sidan Oni, Randy, ada Sabrina Padilla, Dayanti, Anirwan, Bobby Maulana, Piko, dan semuanya nih tanpa dikecuali.
0: Baiklah, terima kasih.
3: Buat Bu Randina, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: dia mawa apa neneng po di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mawa ni haranga ni ya. Dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi mau harangi di pusar yang ada ya adalah meminta mesa muharram darah gira-gira darah gira-gira pukau tapi mua api yang kamu pukau pukau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat. Dari sanging kenalan tu, pokok nak amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa inna nak apa apa di negeri negeri tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali untuk jumpa kita di Pro Dangdut. Semoga juga untuk yang hari ini masih bersama kami ya, makin asik lagi, makin goyang-goyang lagi ya. Untuk Anda juga yang mungkin lagi berada di tempat kerja atau di jalan ya, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Jadi Pro Dangdut hadir untuk Anda setiap hari mulai pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar siaran RRI Mamuju bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya bacakan pesan yang masuk juga, ada dari Raja Aryan di Kelurahan Pangaliali, Banggai Majene. Katanya, "Assalamualaikum, selamat sore." Katanya, "Salam untuk semuanya, mau dengar lagu dari..." Siapa yang lagunya? Cubit Tak Mau Dicubit. Oke, itu judul lagunya ya. Nanti kita coba hadirkan. Terima kasih yang sudah berkirim pesan. Saya terima untuk yang gabung kembali di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng.
1: Bisa gabung, mulai kemarin gak bisa.
0: Oh gitu, kenapa gak bisa?
1: Ya, gak tahu kenapa. Ya begitu, kalau banyak teman.
0: Oh, padat ya?
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Tapi alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya. Ani, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik ya?
1: Sehat.
0: Iya. Baik. Lagu apa yang kita mau hadirkan?
1: Oh, lagunya mau Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Dari siapa itu?
1: Siapa itu, Di?
0: Nanti coba dicari ya.
1: Iya, Bunga Dahlia.
0: Iya. Oke deh, diteruskan.
1: Kirim salam tadi ada Pak Erwin, makasih ya. Salam kenal Bali juga. Ada juga Mbak Tida, Nikolma, makasih selalu tapanya. Ada juga Gibran di Bunga-Bunga, ada Pak Syukur, ada Anto Duri, ada juga Acore, ada Mida, ada Pak Rizal, ada Joherdin. Ada juga siapa lagi, Asri di Ulu Timur. Ada juga siapa lagi, Alex Sardino. Pokoknya buat semuanya saja. Ada juga Pak Abraham. Pokoknya buat semuanya aja pendengar ucapanku, selamat sore. Dapat karandi, semoga sehat selalu dan umur yang panjang sama keluarga.
0: Baik, dan terima kasih.
1: Selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay. Ya,
1: lagunya
0: ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani di Boteng ya. Kita terima yang berikutnya yang ada di WhatsApp kita. Selamat sore, Pro Dangdut. Oke, okay, sinyal WhatsAppnya kurang bagus ya. Bisa diperbaiki dulu sinyalnya, baru gabung lagi. Silakan untuk yang lain 0426-232-4443 dan juga di 0822-9609-9996. Selamat sore, Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut. Baik, dengan siapa di mana ini? Baim di Campalang Polman ya?
2: Ya.
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah, masih bisa sampai ini.
0: Semoga masih bisa ya.
2: Oh.
0: Ada tiga lagu ini yang antri.
2: Oh, lagunya Roma Irama, Camelia.
0: Sudah tadi Roma Irama.
2: Oh, iya lagunya Ungkapan Sutera, Kutunggu Jandam.
0: Apa itu?
2: Ona Sutera, Kutunggu Jandamu.
0: Kutunggu Jandamu.
2: Ona Sutera.
0: Iya, Kutunggu Jandamu judulnya.
2: Iya.
0: Oke ya. Deh, dicatat, nanti kita coba hadirkan kalau waktunya cukup ya. Teruskan, silakan Ki.
2: Semuanya
0: semua yang siap.
2: Ya, selamat sore.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kurang bagus ya.

0: Jadi saya juga dengarnya tidak begitu bagus juga. Saya terima yang berikutnya sebelum kita hadirkan lagunya buat semua ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana?
1: Timur.
0: Bang Asri di Lutim.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Lanjut, silakan Bang Asri.
1: Ya, kirim salamnya buat ya baru lewat ada Bang Petra, Gunawan di Selari, ada Ani di Beteng, terima kasih sepannya, ada Pak Mahir, Tengeron Kodok, Erwin, Ibu Burni Bulia, ada Irnawati di Pasangkayu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Asri, singkat, padat, jelas ya. Lagunya kita ikutkan di lagu yang akan kita hadirkan berikut ini. Langsung saja kita hadirkan dulu untuk semuanya lagu yang direka sama Bang Anto yang ada di Andrekang tadi, Angin Surga dari Ikke Nurjanah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, sayang sekali untuk jumpa kita di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Harus kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf untuk beberapa requestan yang belum sempat kita hadirkan, dan memang durasi yang membatasi jumpa kita ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri untuk Pro Dangdut hari ini. Jumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Komplit.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: RM20,000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya Bu, kasih saya Rp5,000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
2: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Perihal Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Kepala negara berharap bahwa melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, lanjutnya negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan, termasuk petani. Presiden Prabowo mengatakan pemerataan pendidikan yang layak butuh kerja keras dan juga anggaran yang besar. Oleh sebab itu, pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah harus punya komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alamnya. Presiden Prabowo juga mengaku gembira dengan perkembangan sekolah rakyat. Menurutnya banyak daerah yang memerlukan sekolah rakyat ini. Ya, hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini Minggu 7 Juni 2026. Informasinya juga Anda bisa baca selengkapnya pendengar di laman resmi rri.co.id. Serta siaran kami dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau digayut nih, rejebujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh.

0: hewan langka. Angkat tangannya.
1: Tolong, tolong, siapapun itu tolong aku.
2: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei keran, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
3: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
2: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju sore ini. Dan berikut pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan segera kami hadirkan untuk Anda himpunan berita Gema Sari Pati Maju, Minggu 7 Juni 2026. Nantikan sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizuddin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Herudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
2: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah pusat sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita dalam
1: sementara itu, Camat Mariso Asahrir Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Asahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
3: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dengan memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
1: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
0: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone Muhammad Angkasa menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
5: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
4: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
7: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
6: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
8: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
9: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
8: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
0: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
10: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
11: mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati. Sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
10: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojounauna juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
0: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
12: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu

0: Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring, yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
1: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
0: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu melakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
0: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
3: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu mengatakan, penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
4: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa terbayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
3: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari kota Bau-Bau.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PTI. Berikut laporan Sardono dari RRI Tolitoli.
5: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Tolitoli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Tolitoli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan, termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
6: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
7: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan
6: sampai di daerah ini? Kalau saya benar-benarkan cuma di sini, bukan cuma Tolitoli, di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso itu luar biasa, sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
7: Sikap gubernur tersendiri apa?
6: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
7: Nah, yang sesudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
6: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertip.
5: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
8: Saya setuju Pak dengan legalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Tapi Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ayah pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
5: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Tafisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Dimanapun Anda berada, rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

rencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan.

Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai, pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. RRI Mamuju pendengar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Pendengar menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, Nita Wahyuni hadir di ruang dengar Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga selamat malam untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital, melalui audio streaming rri.co.id atau audio streaming radio lainnya.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, marilah kita sejenak membuktikan kebenaran-kebenaran atau menganalisa informasi-informasi yang beredar di media sosial belakangan ini. Informasi pertama, rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mendorong ekspor dan menarik investor asing. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Arjan, rupiah hit 17.520.000 rupiah. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Video tersebut tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci pendengar adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, ternyata tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Cek fakta selanjutnya, Bantuan Dana Pensiun 2026 mengatakan Kemendikdasmen. Beredar unggahan video di media sosial pendengar dengan narasi yang mengatasnamakan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan program Bantuan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2026. Namun faktanya, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, juga tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
0: Cek fakta.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan live.

0: lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tak lama lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Sulbar. Ya, akan menghadirkan informasi-informasi seputar Sulawesi Barat yang terbaru tentunya dan juga teraktual. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap di Pro 1 RRI Mamuju.

saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat minim tenaga kerja lokal. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban tenggelam di Sungai Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pendengar, inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, harga TBS anjlok. Gubernur memanggil 13 PKS yang beroperasi di Sulawesi Barat. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa
2: Gubernur Sulawesi Barat Soehari Duka memanggil perwakilan 13 perusahaan pabrik kelapa sawit atau PKS yang beroperasi di Sulawesi Barat untuk membahas anjloknya harga tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 3 Juni 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, harga TBS sawit di 13 PKS Sulbar per Juni 2026 berada pada kisaran Rp2.070 hingga Rp2.450 per kilogram. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pengumuman kebijakan ekspor satu pintu ketika harga masih berada pada kisaran Rp2.600 hingga Rp3.000 per kilogram. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Soehari Duka menilai harga TBS yang berlaku saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar global dan tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih relatif baik. SDK meminta seluruh perwakilan perusahaan menyampaikan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sulbar kepada manajemen pusat masing-masing perusahaan. Menurutnya, penurunan harga yang terjadi tidak memiliki dasar yang kuat jika mengacu pada perkembangan harga dunia.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa pemerintah Provinsi Sulbar tidak menerima harga penentuan TBS yang ditentukan oleh perusahaan, di mana kita tahu bahwa harga CPO dunia tidak seperti ini harusnya. Saya juga akan sampaikan ke Jakarta. Kalau nanti di Jakarta dia berikan perintah untuk saya jawab pasti, karena saya juga tunduk sama pemerintah pusat, pasti dijawab. Walaupun saya juga merasakan kalau kucabut, rakyat yang menderita. Karena harga sawit ini dibeli.
2: Meski demikian, SDK mengaku memahami bahwa langkah penindakan terhadap perusahaan sawit memiliki konsekuensi besar terhadap petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Gubernur meminta seluruh perusahaan segera menyampaikan pesan pemerintah daerah kepada pimpinan perusahaan di Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap harga pembelian TBS di tingkat petani. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat minim tenaga kerja lokal. Kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
3: Pembangunan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat.
2: Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan sekolah rakyat di Sulbar dan di Polman. Dari 750 pekerja yang didatangkan, hanya sekitar 220 orang tenaga lokal yang terserap. Sorotan itu disampaikan Abdul Rahim usai rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Sulbar Rabu 3 Juni 2026 di Gedung DPRD Sulbar. RDP menghadirkan Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dan Kadis Naker Sulbar Andi Farid Amri. Abdul Rahim menyayangkan minimnya pekerja lokal. Data dari pimpinan proyek menyebut jumlah pekerja lokasi yang diserap baru 220 orang. Ia menilai Sulbar saat ini surplus terhadap tukang, buruh, dan mandor. Seharusnya tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar.
3: Iya, gini, saya tentu tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Tetapi bahwa fakta pembangunan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat di belakang ini dan termasuk di Polman, memang faktanya ada 750 yang didatangkan. Dan yang bisa, yang diakomodir sampai kemarin aku dengar dari Pimpro-nya itu baru sekitar 220 orang. Nah maksud saya, hal-hal sederhana seperti ini menurut kami Komisi 4 harusnya dari awal oleh Dinas Sosial sebagai OPD yang pemangku ya kebijakan di sana ya, pengampu ya, harusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan manpower-nya di sana, tenaga kerjanya di sini, sehingga ketika ini mau dimulai proses pembangunan tidak perlu lagi mendatangkan. Masa kalau tukang itu mau kau cari, mau kau dapat berapa ribu kah yang kamu butuhkan? Sementara artinya kita ini kalau urusan buruh, tukang dan mandor dan sebagainya kita surplus di Sulbar.
2: Abdul Rahim juga menyebut Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program sekolah rakyat dan Dinas Tenaga Kerja sebagai pengelola ketenagakerjaan wajib bersinergi. Ia tidak menyalahkan BUMN pelaksanaan proyek, tetapi mengingatkan lemahnya koordinasi antar OPD dan instansi terkait. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Bersama laporannya dengan reporter Ahyan Irsyada.
4: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan, jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
5: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
4: Hingga saat ini Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, mari kita simak wawancara eksklusif bersama dengan Kepala BKN, Prof. Zudan Arifahrullah, mengenai pendelegasian wewenang pelayanan 5 hari selesai, perlindungan TPP, dukungan Astacita, serta 13 kebijakan baru prokarir ASN yang akan dipandu oleh reporter Muhammad Rusdiansyah.
6: Baik pendengar, BKN kini menerapkan pola pendelegasian wewenang yang memangkas urusan pangkat dan pensiun ASN menjadi maksimal 5 hari. Di bawah kepemimpinan Prof. Zudan Arifakrullah, BKN juga fokus mengawal program Astacita Presiden Prabowo dan menyiapkan 13 kebijakan baru pro karir ASN. Berikut wawancara eksklusif kami mengenai percepatan layanan perlindungan TPP dan seleksi pegawai nasional. Ya, Prof, bagaimana strategi BKN mempercepat layanan kepegawaian yang sempat terhambat karena terblokir?
7: Mempercepat pola kerja BKN dilakukan pola pendelegasian kewenangan. Nah, maka 14 kanrek BKN, ada 14 kanrek kita di seluruh Indonesia yang terus bekerja maksimal memberikan pelayanan-pelayanan dibantu dengan 5 eselon 1. Di BKN ada 5 eselon 1 yang membantu saya sebagai kepala BKN. Saya lakukan pendelegasian kewenangan. Untuk hal-hal teknis, itu banyak dilakukan di kantor regional, kemudian dilakukan oleh para direktur dan deputi. kita lakukan pembagian pekerjaan. Misalnya untuk eselon 1 sebagian besar ditangani oleh kepala BKN dan wakil kepala BKN. Eselon 2, 3 dan 4 ditangani oleh deputi. Kemudian eselon 3 dan 4 ditangani oleh para direktur. Pejabat fungsional di kabupaten kota provinsi ditangani oleh Kakantek. Nah, jadi sebagian besar pekerjaan di BKN sudah dilakukan pendelegasian kewenangan. Inilah yang menyebabkan BKN bisa bekerja lebih cepat. Misalnya layanan-layanannya maksimal 5 hari sudah selesai. 5 hari itu maksimal. Kemudian juga dilakukan percepatan untuk persetujuan pensiun, persetujuan kenaikan pangkat, persetujuan promosi, mutasi, bisa dilakukan percepatan-percepatan. Bahkan hitungan hari sudah banyak yang selesai. Karena polanya adalah pendelegasian kewenangan.
6: Ya baik, Prof, bagaimana dengan kendala teknis layanan kepegawaian yang terjadi di Sulawesi Barat?
7: Nah, seperti yang dilakukan di Sulawesi Barat, saya perlu mengecek kepada direkturnya. Karena ini levelnya eselon 3 dan eselon 4. Karena secara teknis sudah kita delegasikan kepada para direktur yang menangani di seluruh Indonesia. Dengan dibantu para Kakanrek di 14 kantor regional BKN. Jadi saya perlu cek dulu teknisnya ke para direktur yang menangani. Dari dulu nggak ada yang memanas gitu ya, asik-asik aja. Karena hubungan saya dengan Pak Gubernur sangat baik gitu. Apalagi ini kan sudah ditangani oleh tingkat direktur, sudah bukan kepala BKN yang menangani secara langsung. Nah, tadi BKN menerapkan pola pendelegasian kewenangan agar bisa pekerjanya lebih cepat, para pejabatnya bertanggung jawab penuh. Ya, mulai dari eselon 2, eselon 1 sampai dengan kepala BKN dari level saya.
6: Ya baik, apa fokus utama BKN dalam mendukung program prioritas Presiden saat ini, Prof?
7: Saat ini kita sedang fokus untuk program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Jadi dari BKN, dari program Badan Gizi Nasional, pengangkatan P3K sudah diselesaikan oleh BKN. Kemudian pemindahan pejabat fungsional di Kementerian Pertanian 32.000 sudah kita selesaikan untuk mendukung swasembada pangan yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dan dilaksanakan oleh Bapak Menteri Pertanian. Yang kemarin untuk Badan Gizi Nasional kurang lebih 36.000 sudah kita selesai. Nah, sekarang sedang berproses untuk mengisi koperasi desa Merah Putih sekitar 35.000 dan sekarang tambahan untuk sekolah rakyat, tenaga kependidikan yang sekarang sedang berproses pendaftarannya. Nah, BKN mendukung penuh program ini bersama kementerian lembaga, bersama Ibu Menpan, bersama Bapak Menteri Koperasi, Bapak Menteri Pertanian, kemudian Kepala Badan Gizi, kemudian Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, kita bersama-sama melakukan ini.
6: Ya Prof, mengapa Anda selaku Ketua Umum Korpri gencar meminta kepala daerah tidak memotong TPP ASN?
7: Nah, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan sebagai Kepala BKN dan sebagai Ketua Umum Korpri agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin TPP ya itu tidak dikurangi. Kenapa? Karena saya paham betul 80% itu ASN kita, SK-nya masuk ke bank. Cicilan bulanan untuk kredit rumah, kredit sepeda motor, untuk kredit membayar anak kuliah, kemudian mobil, itu diandalkan dari TPP itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu, para gubernur, bupati, wali kota betul-betul terus membantu para ASN agar tetap sejahtera. Ya, mudah-mudahan dana di APBN nanti tercukupi sehingga gaji ASN bisa dinaikkan. Nah, ini menjadi penting. Tentu kita para ASN harus memahami kondisi keuangan negara. Nah, maka kita harus bersama-sama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah agar kesejahteraan ASN bisa meningkat.
6: Ya, baik. Ya baik, Prof. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan Anda untuk seluruh ASN khususnya di Sulawesi Barat?
7: Saya ingin bersama-sama dengan para ASN di seluruh Indonesia khususnya di Sulawesi Barat. BKN sudah menyiapkan 12 kebijakan yang pro karir ASN. Nah, di bulan Juni ini akan tambah satu lagi kebijakan. Ada 13 jadinya kebijakan yang pro karir ASN. Semangatnya adalah untuk memberikan kemudahan seperti pencantuman gelar, kenaikan pangkat, untuk kemudian uji kompetensi, disiapkan lemari digital untuk para ASN. Kemudian bagaimana BKN menjaga karir para ASN, itu ada 13 kebijakan baru, termasuk pendampingan BKN kepada 644 instansi, termasuk kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi semangat terus, kita bersama-sama mewujudkan aspacita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, visi misi para gubernur, bupati, dan wali kota. Ayo ASN seluruh Indonesia, kalian adalah motor penggerak birokrasi yang mengelola APBN dan APBD. Tetap jaga semangat, siapkan tata kelola pemerintahan yang baik, ya. Kita sama-sama menjaga agar uang negara ini bisa kita kelola dengan akuntabel, penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, penjelasan Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa komitmen BKN dalam mempercepat layanan kepegawaian dan melindungi kesejahteraan TPP ASN, kehadiran 13 kebijakan baru ini menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi menyukseskan program prioritas nasional. Demikian wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Sulbar edisi 7 Juni 2026. Informasi selanjutnya, pusat menetapkan 1000 HA WPR dari usulan 4600 HA di Sulbar. Muhammad Ilham melaporkan.
9: Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Kebijakan itu disampaikan Kepala Dinas SDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaya Rami Hasan, dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju, Kamis 4 Juni 2026. Ia menjelaskan penetapan WPR tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah menyiapkan regulasi lanjutan untuk tambang rakyat. Menurutnya, WPR yang disetujui tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Barat, sementara Kabupaten Pasangkayu belum mendapatkan penempatan wilayah. Ia menduga kondisi itu berkaitan dengan banyaknya izin usaha pertambangan atau IUP yang sudah lebih dulu hadir di Pasangkayu. Bujarame menerangkan, setelah penetapan oleh pemerintah pusat, provinsi wajib menyusun peraturan gubernur sebagai payung pengelolaan WPR oleh masyarakat. Ia menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini meski tetap bergantung pada proses evaluasi dan verifikasi di kementerian terkait. Ia menambahkan WPR diposisikan sebagai ruang khusus bagi masyarakat lokal untuk mengelola potensi tambang secara legal dan inklusif. Melalui WPR, pemerintah berharap aktivitas tambang rakyat tidak lagi berada di zona ilegal dan dapat memberi kontribusi bagi ekonomi daerah.
10: Iya, jadi beberapa tahun yang lalu kan di Sulbar WPR udah ada nih, tapi semua berakhir. Saat ini pemerintah tahun 2025 yang lalu akhir itu sudah menetapkan wilayah pertambangan rakyat buat Sulbar kurang lebih sekitar 1000 hektar dari usul kita 4600 hektar lebih. Artinya ada sekitar 22% yang kita usulkan untuk masuk dalam wilayah pertambangan rakyat itu yang di ACC oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat.
9: Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi fokus menyusun dokumen pengelolaan dan mekanisme izin pertambangan rakyat atau IPR sebagai turunan dari penetapan WPR. Ia menegaskan implementasi WPR akan mengikuti pengawasan ketat agar aktivitas tambang rakyat tetap sesuai aturan dan menjaga lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: BI Sulbar, pendengar, mendorong UMKM terhubung dengan fasilitas perbankan. Bersama dengan laporannya, reporter Ahyan Irsyada.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Mandarpreneur Academy yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Kepala Fungsi Perumusan Kekda Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Sofian Rendi, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan program tersebut dirancang untuk mendorong pengembangan UMKM yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan memiliki akses terhadap layanan perbankan. Menurutnya, masih banyak UMKM di Sulawesi Barat yang belum terhubung dengan layanan perbankan sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk permodalan usaha.
11: Mandarpreneur ekosistem itu fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan melalui pengembangan UMKM yang terintegrasi, bankable, dan berdaya saing global. Karena kita melihat banyak UMKM di Sulawesi Barat itu yang belum unbankable, belum terhubung dengan perbankan. Sedangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit modal kalau belum ada kaitannya dengan anak. Jadi di situ, di Mandarpreneur ekosistem, kita fokus ke tiga hal, yaitu perbaikan kelembagaan UMKM, kapasitas UMKM, dan juga pembiayaan.
4: Lebih lanjut, Sofian memaparkan program Mandarpreneur Academy difokuskan pada penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta peluasan akses pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
0: Menuju ke informasi lainnya, pendengar, inflasi month-to-month atau bulanan Provinsi Sulawesi Barat periode Mei 2026 tercatat 0,11%. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
12: Inflasi pada bulan Mei 2026 untuk mantuman adalah 0,11%.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi bulanan atau mantuman periode Mei 2026 di angka 0,11%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan rumah tangga menjadi faktor utama pendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan inflasi bulanan pada Mei 2026. Menurutnya, komoditas yang paling besar mendorong inflasi adalah komoditas cabai merah dengan andil inflasi di angka 0,19%. Selanjutnya, komoditas tomat yang memberikan andil inflasi 0,17%, disusul beras di angka 0,12%. Selain itu, kenaikan harga air kemasan turut menyumbang inflasi di angka 0,04%, sementara gula pasir memberikan andil inflasi di angka 0,03%. Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi di Sulawesi Barat. Komoditas yang paling besar menahan inflasi adalah telur ayam ras yang mengalami deflasi di angka 0,16%. Suri menjelaskan, selain telur ayam ras, ikan layang menjadi komoditas penahan inflasi dengan deflasi sebesar 0,10%. Kemudian ikan tuna mengalami deflasi 0,09%, ikan cakalang 0,08%, dan bawang merah mengalami deflasi di angka 0,05%.
12: Inflasi pada bulan Mei 2026 untuk mantuman adalah 0,11%. Dari perkembangan inflasi secara mantuman, terdapat 5 pendorong utama dalam pembentukan inflasi secara mantuman. Untuk komoditi-komoditi yang memberikan dorongan inflasi adalah cabai merah dengan inflasi 0,19, kemudian ada tomat dengan inflasi 0,17%, kemudian ada beras inflasi 0,12%, kemudian air kemasan terjadi inflasi 0,04%, dan gula pasir terjadi inflasi 0,03%.
13: Data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi bulanan di Sulawesi Barat. Namun, penurunan harga sejumlah komoditas perikanan dan bahan pangan lainnya turut menjaga agar inflasi tetap berada pada level yang relatif terkendali selama periode Mei 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban tenggelam di Sungai Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasinya bersama dengan reporter Muhammad Rustiansyah.
14: Dua orang selamat, dua orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan satu orang masih dalam pencarian atas nama Dermawan, umur 6 tahun.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban tenggelam di Sungai Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban bernama Humairah, usia 7 tahun, ditemukan pada Minggu pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, suasana duka menyelimuti Desa Segerang setelah 5 orang anak dilaporkan tenggelam di Sungai Mapili pada Jumat 5 Juni lalu. Dalam peristiwa naas tersebut, dua anak berhasil diselamatkan oleh warga setempat, sementara satu korban lainnya, Fausia Rafifah, ditemukan lebih awal dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya Humairah, total korban yang sudah dievakuasi menjadi 4 orang, 2 selamat dan 2 meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran intensif di sepanjang aliran sungai hingga ke arah muara untuk mencari satu korban terakhir yang masih dinyatakan hilang, yakni Dermawan, usia 6 tahun.
14: Update operasi SAR hari ketiga, 5 orang tenggelam di Sungai Mapili, 2 orang selamat, 2 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan 1 orang masih dalam pencarian atas nama Dermawan, umur 6 tahun. Hari ini kami kembali melanjutkan proses pencarian dengan memaksimalkan penyusuran di sekitar pinggir sungai menuju ke arah muara. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih.
6: Koordinator Unit Siaga SAR Polman Ibrahim menegaskan pihaknya bersama seluruh unsur gabungan seperti BRIMOB, Kodim, BPBD, dan masyarakat akan terus mengoptimalkan upaya pencarian dengan harapan korban terakhir dapat segera ditemukan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kami hadirkan feature Warung Mandar yang membawa rasa masakan kampung di tanah perantau. Feature oleh Muhammad Ilham.
9: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
15: Ya, jadi Warung Mandar itu memang jualannya tuh jualan makanan tradisional. Jadi memang kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi tuh suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa nggak dijual aja biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak.
9: Dari sanalah Wiwin Pradita, pengelola Warung Mandar, usaha rumahan yang sejak 2016 konsisten mengangkat masakan tradisional Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
15: Awal-awal itu berat banget memperkenalkan makanan Mandar itu nggak segampang kita jualan makanan kinian. Ya dia tentunya tuh kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Kan tradisional makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena nggak semua cocok, nggak semua tahu, nggak semua suka. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pernah aja, aku pertama kali ikut ya, event yang kedua kali ya, ketiga kali tempohan itu benar-benar yang sepi pembeli. Tapi itu tidak membuat aku jadi istilahnya berkecil hati, nggak bikin aku down sama sekali.
9: Perjalanan itu tidak mudah. Beberapa kali ikut event, lapak Warung Mandar sepi pembeli. Namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya. Mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari, serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
15: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Gak pernah kita kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
9: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
15: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rejeki itu gak akan kemana. Rejeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah tukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
9: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
15: Gak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung mandar bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung mandar bisa buka juga di luar.
9: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju 7 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, kami sampaikan di ruang dengar Anda juga untuk yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Ternyata sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Nah, ini adalah solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan juga terencana. Jadi untuk Anda pendengar, sekarang tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Mari memanfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pengangkatan ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali.

0: Masyarakat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
0: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
0: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Ini melihat di hadapan mitra kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya. ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk mengucapkan. Latsarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
5: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang sebayang dari para industri-industri besar untuk... Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
7: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia dunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.

Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar, kembali kami hadirkan dalam ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik 7 Juni 2026. Dan malam hari ini pendengar telah hadir di studio bersama kami di sini ada Bapak Yakobus Tapekalua. Beliau adalah penyuluh agama Katolik dari Kemenak Sulawesi Barat. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan membahas topik terkait dengan pengorbanan dan pelayanan sosial, Yohanes 6:51 hingga 58, menjadi Ekaristi yang hidup, dipecah dan dibagikan demi kesejahteraan bangsa. Bapak Yakobus Tapekalua, dipersilakan.

Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, selamat malam, salve untuk kita semua. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan untuk boleh bersama-sama merenungkan satu tema yang menjadi permenungan kita dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu karena pada malam hari ini kami sebagai umat-Mu boleh Kau beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terlebih pada hari ini kami umat-Mu boleh merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, di mana Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk kehidupan kami orang beriman. Berkati kami, semoga sabdamu yang akan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap menjalankan kehidupan kami sebagai warga gereja dan juga sebagai warga masyarakat dalam membina kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati para pendengar RRI Mamuju dimanapun mereka berada. Semoga pada malam hari ini mereka juga senantiasa dikuatkan dan diberi rahmat yang melimpah. Inilah doa kami Tuhan yang kami haturkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar RRI Mamuju yang diberkati Tuhan, sebelum kita melihat bersama tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu pengorbanan dan pelayanan sosial menjadi Kristi yang hidup, dipecah dan dibagikan demi kesejahteraan bangsa. Firman Tuhan yang akan melandasi menjadi permenungan kita sehubungan dengan tema pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, hari ini Gereja Kudus Universal merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan ini bukan sekedar rutinitas atau hanya sekedar mengenang sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu. Hari ini adalah momen bagi kita untuk memperdalam iman, rasa syukur dan cinta kita kepada Yesus yang hadir secara nyata.
nyata dalam perayaan Ekaristi dalam Sakramen Maha Kudus. Nah, melalui Ekaristi, Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Ia memberikan dirinya sendiri, tubuhnya untuk makanan kita dan darahnya untuk minuman kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Hal itu bisa kita pahami, bisa kita imani jika kita benar-benar meyakini bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia memberikan amanat kepada kita pada perjamuan malam terakhir untuk senantiasa merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah perayaan syukur di mana Yesus sendiri memberikan dirinya, memberikan kehidupannya untuk kehidupan umat beriman. Nah, Ekaristi dan pengorbanan untuk bangsa. Nah, jika kita merenungkan makna rohani dari tubuh dan darah Kristus, kita akan menemukan bahwa esensi dari Ekaristi sangat sejalan dengan pilar-pilar nasionalisme dan cinta tanah air. Hal itu dapat kita lihat dalam berbagai hal. Yang pertama, Ekaristi adalah teladan pengorbanan utama atau patriotisme. Nasionalisme lahir dari rahim pengorbanan para pahlawan yang rela menumpahkan darahnya demi kemerdekaan bangsa di tanah air kita tercinta. Nah, di atas altar, Yesus menunjukkan puncak dari segala pengorbanan. Ia menyerahkan tubuhnya dan darahnya demi kehidupan orang lain. Sebagai umat Katolik Indonesia, menyambut tubuh dan darah Kristus berarti kita siap meneladani pengorbanannya. Kita dipanggil untuk mengorbankan egoisme, kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan yang lebih besar, kesejahteraan bersama atau bonum commune bagi bangsa Indonesia. Permenungan yang kedua yang bisa kita dalami bersama, bahwa Ekaristi mempersatukan perbedaan yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan suku, budaya dan bahasa serta agama. Di dalam gereja kita melihat mujizat yang sama melalui Ekaristi. Dari latar belakang sosial, ekonomi dan suku yang berbeda-beda, kita semua mengambil bagian dalam roti yang satu, yaitu Yesus Kristus. Maka Ekaristi menghancurkan tembok pemisah dan sekat-sekat prasangka. Dalam perayaan Ekaristi, semua orang ambil bagian dalam roti dan dalam tubuh dan darah Kristus yang sama. Maka menerima tubuh Kristus berarti kita menerima mandat untuk menjadi agen perekat persatuan bangsa, merawat toleransi dan menjaga Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan. Untuk lebih mendalami teks kitab suci yang kita dengarkan bersama tadi, para pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan mendalami makna teologis dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Nah, secara teologis, perikop ini adalah dasar paling kokoh bagi ajaran tentang Ekaristi dalam Gereja Katolik. Kehadiran yang nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi. Yesus tidak menggunakan bahasa kiasan yang samar. Ia mengubah kata makan dari kata biasa pago menjadi kata yang sangat konkret dalam bahasa Yunani yang asli, yaitu trogo, mengunyah atau mencerna. Ini menegaskan bahwa dalam rupa roti dan anggur, Yesus benar-benar hadir secara substansial,
melalui tubuh dan darahnya. Bukan hanya dikenang, tetapi dia benar-benar hadir secara nyata. Maka perayaan Ekaristi

kehidupan yang kekal. Maka perayaan Ekaristi adalah imanen dan manunggal. Pada ayat ke-56 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada sebuah keintiman ilahi di mana Kristus dan orang beriman yang menyambut tubuh dan darahnya melebur menjadi satu. Bagian yang kedua, jembatan makna menuju nasionalisme. Bagaimana teks spiritual yang sangat mendalam ini bisa ditarik ke dalam ranah cinta tanah air? Rahasianya ada pada konsekuensi teologis dari persatuan dengan Kristus. Jika Kristus ada di dalam kita, maka seluruh gerak hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam ruang publik. Nah, berikut ada tiga makna nasionalisme yang lahir dari Injil yang kita dengarkan, dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Yang pertama, nasionalisme sebagai bentuk memberikan diri demi kehidupan orang banyak. Akar atau teks yang merujuk ke sana pada ayat ke-51. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan demi hidup dunia. Makna nasionalisme dari teks ini, Yesus menyerahkan hidupnya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan agar dunia atau orang banyak memperoleh hidup. Nasionalisme sejati menuntut watak yang sama. Menjadi nasionalis berarti siap memberikan diri, memberikan waktu, pemikiran, tenaga, integritas, bahkan darah sendiri atau nyawa sendiri demi kehidupan bangsa yang lebih baik. Ini adalah antitesis dari korupsi dan egoisme kelompok yang justru memakan hak-hak rakyat demi memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengunyah realitas bangsa, terlibat secara konkret. Teks yang menjadi dasar dari permenungan ini, mengunyah realitas bangsa, adalah ayat 54 sampai 56. Penekanan pada kata trogo, mengunyah atau tindakan fisik yang aktif dalam menyambut tubuh Kristus. Makna nasionalisme yang bisa kita petik, menyambut tubuh dan darah Kristus tidak boleh membuat umat Katolik menjadi eksklusif atau hanya sibuk dengan kesalehan di dalam gereja dan masa bodoh dengan lingkungan sekitar. Kita diajak untuk mengunyah dan terlibat langsung dalam realitas bangsa Indonesia. Mulai dari ikut menjaga toleransi di lingkungan sekitar kita, RT, RW, peduli pada isu kemiskinan, hingga ikut serta dalam pembangunan daerah. Iman Kristen yang ekaristis adalah iman yang membumi, bukan mengawang-awang. Kemudian bagian ketiga, persatuan radikal yang merawat kebinekaan. Yang menjadi permenungan atau teks rujukan yaitu ayat ke-56. Kesatuan mistis. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makna nasionalisme dari teks ini, ketika semua umat dari berbagai suku menyambut Kristus yang sama, ego kesukuan itu dileburkan dalam satu tubuh. Kesatuan supranatural ini menjadi modal spiritual yang luar biasa bagi umat Katolik untuk menjadi agen pemersatu bangsa. Di tengah ancaman pluralisasi politik atau isu SARA, umat Katolik yang menghidupi Ekaristi wajib berdiri di garis depan untuk membela Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Karena mereka tahu bahwa di dalam Tuhan perbedaan adalah kekayaan
yang

0: disatukan oleh kasih Kristus, oleh Allah sendiri. Maka intisari dari permenungan kita pada malam hari ini, ketika kita pulang dari gereja setelah menyambut tubuh dan darah Kristus, kita membawa Yesus di dalam diri kita. Ketika imam mengatakan pulanglah dalam damai Tuhan, maka dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diutus, baik di kantor pemerintahan, di pasar, di sekolah sebagai tenaga pendidik atau sebagai murid, maupun di masyarakat, kita wajib memancarkan karakter Kristus yang menghidupkan, mempersatukan dan rela berkorban bagi kemajuan bangsa Indonesia. Maka para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita dalam memberi makna perayaan pada hari ini, perayaan tubuh dan darah Kristus dalam hubungannya dengan nasionalisme, maka dikatakan bahwa hari raya tubuh dan darah Kristus menantang kita semua hari ini. Apakah cinta kita kepada Yesus yang hadir dalam Ekaristi sudah membuat kita semakin mencintai bangsa Indonesia, atau justru sebaliknya, ketika kita dengan kusuk ikut dalam perayaan Ekaristi di gereja, tapi ketika kita keluar, kita tidak berbuat apa-apa dalam hubungannya dengan mencintai bangsa Indonesia, maka apakah ada maknanya? Maka mari kita merenungkan bersama bahwa Kristus yang kita sambut hari ini, yang kita rayakan bersama-sama, kita bawa dalam keluarga kita, ke tempat kerja, dan ke tengah-tengah masyarakat. Semoga rahmat Ekaristi ini membakar semangat nasionalisme kita untuk terus merawat kebinekaan, menegakkan keadilan, dan menaburkan kedamaian di bumi Nusantara. Maka renungan firman dari sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama, semoga boleh menjadi kekuatan bagi kita, yang dikatakan oleh Yesus sendiri, sebab tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka tanda cinta kita kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri, juga boleh menjadi dasar cinta kita kepada bangsa dan negara kita untuk terlibat secara aktif dalam memperjuangkan kebinekaan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bangsa dan negara kita akan semakin utuh, akan semakin toleran, kalau dari diri kita sendiri kita mulai dengan saling mengasihi di antara pemeluk-pemeluk agama yang lain dan ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita semua semakin terlibat dalam membangun bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik yang boleh saya sampaikan berdasarkan firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat membangun bangsa dan negara kita tercinta Indonesia.
1: Baik pendengar, demikian mimbar agama Katolik yang disampaikan oleh Bapak Yakobus Tape Kalua, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Sulawesi Barat. Semoga apa yang disampaikan membawa kebaikan bagi kita semua yang mendengarkan.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang diproduksi oleh RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan atau kondangan?
5: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
3: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh, siap, Bulina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Cerai? Bukannya bohong?
1: Enggak sih, Bu. Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam, Bu. Di kafe, malam-malam.
3: Nah, itu malam-malam di luar. Gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda, Pak. Ini calon istri orang.
4: Loh. Bu, dulu, gini-gini, saya ini juga calon suami orang, Bu.
2: Beda, Pak. Emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh,
3: saya nampak Bu Tati.
2: Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita harus semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
6: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini adalah Ngobrol Bareng Komunitas yang merupakan paket siaran ulang dan diproduksi oleh Pro 1 RRI Mamuju dengan judul Cahaya Literasi untuk Desa, yang menghadirkan dua narasumber kala itu, yaitu Muhammad Taufik Hidayat. Ia adalah ketua dari Manakara Children's Community, dan juga Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar. Ya, adalah salah satu guru dari desa volunteer dari desa tersebut. Kami hadirkan ini dipandu kala itu oleh rekan Hafid. Selamat mendengarkan pendengar siaran ulang kami.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
7: Tempatnya kena gol tendangan penjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Mana? Oh, dibuang saja.
6: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: obras. Noble Barren Comunidad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator malam ini. Senang sekali karena kedatangan dua anak muda inspiratif yang saat ini lagi semangat-semangatnya membangkitkan cahaya literasi di desa gitu ya. Ini dari komunitas anak Manakara ya. Komunitas anak Manakara ada Muhammad Taufik Hidayah, ini ketua komunitas anak Manakara sekaligus juga penggagas dari relawan desa mengajar. Selamat malam Mas Taufik.
2: Selamat malam.
1: Lebih dekat mic-nya supaya suaranya jelas gitu ya.
2: Ya, selamat malam Mas.
1: Oke, kabar sehat ya?
2: Iya, siap.
1: Boleh disapa pendengar kita yang lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton saat ini.
2: Selamat malam semua pendengar radio RRI Pro 1 Mamuju.
1: Oke. Ya, kita didengar di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman dan sebagian Mamasa serta luar Sulbar lewat aplikasi ya, bahkan luar Indonesia ya, yang mendengarkan tadi streaming. Juga ditemani ada Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar.
3: Betul Mas.
1: Ya, salah satu anggota relawan desa mengajar. Mas, panggilnya Ahmad Irfan Fadil atau apa nih?
3: Ghafar? Irfan
1: sorry. Panggilnya Irfan, Irfan ya. Kalau Topik panggilnya? Taufik aja.
2: Taufik.
1: Boleh disapa pendengar kita yang lagi nonton nih.
3: Halo, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada ya.
1: Ya, dan nanti juga pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini ada ruang untuk ngobrol, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, atau mungkin pengen menjadi bagian dari komunitas ini, oke, boleh. Anda bisa nanti bergabung di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996, atau juga malam ini kita live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Saya ke Mas Taufik dulu sebagai ketua komunitas ini dan sekaligus juga penggagas dari kegiatan relawan desa mengajar. Boleh diceritakan lebih awal dulu, awal mulanya menggagas gerakan ini.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir dari
1: lebih dekat mic-nya.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada kegelisahan dan keresahan kita di komunitas anak Manakara. Kami melihat bahwa banyaknya anak-anak desa yang memiliki potensi kemampuan, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak di dalam kota. Tapi kadang mereka dibatasi oleh akses pendidikan, fasilitas pendidikan seperti buku bacaan, seperti ruang pendidikan, seperti pendampingan serta kesempatan untuk mengupgrade potensi diri. Itulah yang melatar belakangi sehingga relawan desa mengajar ini lahir dari keresahan dari teman-teman komunitas anak Manakara.
1: Komunitas anak Manakara. Kalau komunitas anak Manakara sendiri ini mungkin bisa di.
2: Jadi komunitas anak Manakara ini adalah komunitas yang lahir komunitas yang melakukan kegiatan literasi pendidikan, literasi desa.
1: Jadi fokus ke literasi.
2: Fokus kepada literasi itu komunitas anak Manakara.
1: Sejak kapan?
2: Sejak tahun 2015.
1: Oh, 2015 iya. Untuk ya. Untuk gerakan relawan desa mengajar ini sendiri sejak kapan mulai jalan ini?
2: Sebenarnya relawan desa mengajar ini baru jalan 2 bulan berjalan. Relawan desa mengajar.
1: Baru 2 bulan. Iya. Kenapa fokus ke desa?
2: Kenapa kami fokus ke desa? Karena kami menganggap bahwa desa itu adalah sebuah akar dari bangsa ini. Kenapa? Kalau kita mau bangsa Indonesia itu maju, maka perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak desa untuk kesempatan untuk punya pendidikan yang sama dengan anak-anak kota agar dia bisa membangun desanya, begitu.
1: Hmm.
2: Begitu Mas.
1: Baik, baik. Saya ke Bang Ivan dulu deh.
4: Iya.
1: Iya, itu lebih awal bergabung di relawan ini atau sejak kapan?
4: Ya, untuk gabung di relawan ini sebenarnya baru Mas, diajak Bung Taufik ya. Saat menggagas relawan desa ini saya juga ikut di dalamnya gitu. Nah, karena memang tadi searah dengan apa yang dikatakan Taufik, kita itu resah dengan kondisi desa ya. Melalui kegiatan seperti ini kita dekat dengan masyarakat, kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, juga orang tua gitu. Dan nyatanya di lapangan itu banyak di antara mereka itu ya, meskipun misal di desa Bambu itu di dekat dengan kota gitu, masih ada yang ya sorry to say gitu, buta aksara gitu kan. Ini tentu masih menjadi PR kita untuk terus di kembangkan lagi, terus di upgrade lagi gitu, dan menjadi perhatian serius mestinya oleh pemerintah, begitu Mas.
1: Jadi sejak ini apa diluncurkannya gerakan relawan desa mengajar ini kemana aja yang sudah di programnya berjalan ini?
4: Ya, untuk karena ini masih baru Mas, jadi kita masih berfokus di desa Bambu ya. Letaknya di mana Mas Novik?
2: Desa Bambu di lingkungan Taruminting.
4: Taruminting.
1: Kenapa memilih di sana?
2: Ya, kenapa kami memilih di sana? Karena sebelum kami melakukan atau turun langsung ke ke desa itu, ke kami lakukan observasi.
1: Oh iya.
2: Kami lakukan pendataan, kami melihat, kami cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya anak-anak di desa itu punya keinginan untuk belajar, tapi itu tadi. Jadi kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak desa itu yang putus sekolah, yang itu tadi buta aksara, itu yang sehingga kami bergerak untuk ke lingkungan Taruminting itu, ke desa Bambu.
1: Boleh diceritakan sejak apa program ini berjalan ini seperti apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan teman-teman?
2: Ya.
1: Mantap, Fikrun.
2: Kegiatan yang kami lakukan itu adalah pertama kan untuk memperkenalkan literasi, perlunya kita, kami itu lakukan pendekatan kepada anak-anak desa. Kami tidak langsung mengajak mereka untuk baca buku karena pasti mereka tidak mau, karena belum terbiasa. Makanya kami itu mendekati, memberikan edukasi melalui permainan apa yang dia sukai. Kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Begitu Mas.
1: Baik. Jadi targetnya ini untuk usia-usia jenjang berapa ya? Anak-anak sekolah kan targetnya, atau yang putus sekolah juga?
2: Kalau untuk saat ini kami itu lagi membina anak SD, SMP, SMA, ATS, orang tua juga. Yang buta aksara, kami lakukan pembinaan juga.
1: Jadi apa yang dilakukan ini adalah
2: ngajar
1: baca tulis begitu ya?
2: Baca tulis, iya.
4: Mungkin jadi istilahnya tuh untuk awal-awal ini karena kita masih baru, jadi kita masih melakukan prakondisi lah bagaimana anak-anak itu diajak untuk mencintai awal-awal, bagaimana agar apa yang dia lakukan ini tuh sebenarnya ya untuk masa depan mereka loh gitu. Jadi bukan apa ya, kita datang terus langsung ajar mendikte bahwa gini nah, gitu kan.
1: Bagaimana tuh kalau gitu pendekatan-pendekatan
4: jadi awal? Jadi pendekatan-pendekatannya kayak diajak bermain seperti tadi dikatakan, juga diajak bernyanyi bersama gitu, mengenal huruf-huruf ya melalui lagu-lagu gitu Mas.
1: Ada berapa tim yang terlibat di relawan mengajar?
2: Sekitar 10 orang di sekitar 10 orang yang bergerak di relawan desa mengajar.
1: Itu dari latar belakang apa saja? Dari kalangan mana saja?
2: Ada teman-teman yang lagi kuliah, ada aktivis, ada masyarakat umum. yang punya apa namanya, punya kesamaan tujuan.
5: Kalau Bang Taufik dan Irfan sendiri ini masih kuliah atau aktivis aja sih?
2: Kami jurnalis, Pak.
5: Jurnalis. Oh.
2: Jurnalis lokal.
5: Jurnalis lokal. Sama-sama berdua.
4: Iya.
5: Baik.
4: Sama-sama memiliki kerasannya. Dan kebetulan juga memang aktif di apa, kegiatan-kegiatan literasi gitu. Makanya cukup ini. Punya kesadaran yang sama dan punya keresahan yang sama gitu.
5: Iya. Baik, baik. Kita mau melibatkan pendengar juga nih. Jadi untuk pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, ataupun juga yang menyaksikan kami di Facebook ataupun YouTube, ada ruang untuk Anda bisa berinteraksi, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, boleh bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik. Sambil menunggu pendengar kita, ini boleh diceritakan gambaran bagaimana kemudian antusias dari anak-anak yang kita datang ini. Ivan dulu?
4: Ya, mungkin dari apa? Bung Taufik.
5: Dari Bung Taufik. Ya. Baik, ya. Ya.
2: Jadi, ya. Kalau kita mau cerita bagaimana antusiasnya apa namanya anak-anak di desa itu sangat luar biasa, Mas. Kadang kami itu kan jadwalnya kami itu kan sore.
5: Tahan dulu deh, ini ribut nih, udah nelpon. Dah terima dulu ya.
4: Iya. Okay.
5: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam juga.
5: Iya, dengan siapa nih?
6: Dengan Jack.
5: Wih, Jack. Jack di mana, Jack?
6: Di rumah ini.
5: Rumahnya di mana, Bang Jack?
6: Di Mamuju.
5: Oh, Mamuju, oke. Okay. Mm-hmm. Ini ada anak-anak muda di studio ini, anak-anak muda inspiratif ini dari relawan Desa Mengajar.
6: Bagus itu, bagus.
5: Ya, pengen ngobrol, mau tanya-tanya boleh, silakan.
6: Kebetulan saya dengar-dengar radio, tiba-tiba dengar ini ada dari komunitas ya.
5: Iya.
6: Apalagi namanya Desa apa, Mengajar, Belajar atau gimana?
5: Relawan Desa Mengajar ini, anak-anak dari komunitas Anak Menakara ini.
6: Ya, alhamdulillah.
5: Ya.
6: Kebetulan kan saya ini pernah melihat dan menyaksikan langsung ini anak desa yang sudah tamat SD tapi belum terbaca dia. Dia itu apa namanya ujian ya, tapi dia nggak bisa baca. Nah, ini pengaruh besarnya ini kemungkinan ya adanya HAM. Nah, HAM.
5: Iya. Yeah.
6: Ya. Dulu sewaktu kita masih sekolah, saya masih sekolah tahun, kebetulan tahun 87 itu saya di SMP ya. SMP 1 Negeri Mamuju. Dulunya itu ibu guru ya atau bapak guru itu kita disuruh didikte begitu. Seumpamanya tulis ini Budi, ya kita tulis juga. Tapi sekarang itu kayak kelihatan guru-guru ya. Dia dikasih buku, murid dikasih buku. Oh, tulis ini. Dia juga itu enggak tahu baca tapi dia tahu tiru. Ditiru. Dia enggak tahu baca tapi tahu tiru. Kalau dimarahi itu anak-anak, gurunya pun bisa dikena HAM. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Adanya sekarang artinya itu HP. Mereka itu selalu belajar di HP. Itulah yang kita harus berikan itu kesadaran bagi orang tua ya, kemungkinan.
5: Baik.
6: Kemudian ya bagus juga ini komunitas begitu ya.
5: Oke,
6: makasih buat adik-adik ya.
5: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Mamuju katanya. Ini katanya anak-anak SD ada sampai kelas 6 belum bisa baca ini. Kalau di lapangan Anda menjumpai hal itu?
2: Iya, ada. Ada yang, tapi ada yang anak kelas 4 SD belum bisa membaca buta aksara.
5: Jadi tadi komentarnya Bang, siapa tadi? Jack, itu metode yang salah. Ya apa namanya? Perbandingan metode-metode yang dulu dengan sekarang, metode ngajarnya gitu. Gimana komentarnya?
2: Ya, kalau kami dalam Relawan Desa Mengajar ini kami melakukan metode pembelajaran yang tidak seperti di sekolah, tidak kaku lah. Kami melakukan pendekatan, ya itu tadi saya observasi dulu apa sih yang di anak-anak desa saya suka. Kalau kami sudah ketahui, baru kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Misalnya kalau dia suka main kelereng, maka kami sisipkan ilmu matematika di dalamnya.
5: Oh gitu. Begitu, ya.
2: Untuk mendekati mereka sehingga meningkatkan daya keinginan untuk belajar begitu.
5: Supaya lebih menyenangkan gitu ya, tidak membosankan. Iya. Kembali lagi tadi pertanyaan saya di awal tentang seperti apa antusias mereka ini. Mungkin dicerita dulu nih.
2: Ya itu tadi, bahwa antusias anak-anak desa itu, kadang kami itu kan punya jadwal, jadwalnya untuk turun ke lapangan itu kan Sabtu Minggu jam 4 sore kami lakukan pembinaan. Kadang itu anak-anak desa itu kadang jam 2 sudah siap, mister.
5: Sudah menunggu ya.
2: Jadi kadang itu kalau sudah dari jarak jauh, kami motor kami sudah kelihatan, itu anak-anak sudah teriak-teriak.
5: Wih.
2: Saking antusiasnya untuk belajar. Jadi memang agak luar biasa itu yang yang menjadi penggerak hati kami, bahwa kayaknya relawan desa mengajar jangan berhenti sampai di sini saja.
5: Itu.
2: Kita lakukan pembinaan terus.
5: Karena lebih menyenangkan. Tapi ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya?
2: Tidak. Kami lakukan di ruang terbuka.
5: Di ruang terbuka. Ada berapa anak-anak yang kemudian terlibat di dalam?
2: Kalau untuk anak-anak itu, anak SD sampai SMA ya, itu sekitar 27. Kan ada 40 orang yang kami lakukan pembinaan, termasuk orang tua juga. Jadi sekitar 27 anak-anak lah.
5: Kalau orang tua gimana tuh?
2: Ya kami lakukan pembinaan, misalnya kan rata-rata kan petani. Kami bina bagaimana membuat kelompok tani dengan baik.
5: Itu sampai situ ya. Jadi bukan hanya fokus belajar baca tulis gitu ya.
2: Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke orang-orang tua di bawah itu, bahwa siapkan kelompok, nanti kita bantu untuk bagaimana kelompok itu bisa menjadi kelompok tani gitu.
5: Jadi apa yang diberikan?
2: Ya kami suruh buat kumpulkan orang, kumpulkan masyarakat sana, bahwa sampai 25 orang kita buatkan kelompok, kita undang PPL untuk hadir, kita undang kepala desa untuk kukuhkan ini kelompok, sehingga nanti kan rata-rata kan petani, sehingga nanti kedepannya mereka mudah mendapatkan pupuk subsidi gitu. Kan agak susah mereka dapatkan pupuk karena mereka tidak dapat kelompok, tidak punya kelompok. Gitu kami lakukan ke orang-orang tua.
4: Iya, Bang. Jadi cita-cita dari cita-cita dari relawan desa mengajar ini sebenarnya bukan sekedar literasi, tapi juga kita mengharapkan ada di mana kita bergiat di sana, kita ingin agar juga berdampak secara sosial gitu. Makanya karena kondisi masyarakat di desa Bambu itu kebanyakan berkegiatan di pertanian, maka kita juga inisiatif agar bagaimana pemaksimalan potensi yang ada di desa Bambu begitu. Seperti itu sih. Jadi literasi ini bukan sekedar dipahami membaca, gitu kan? Literasi tidak sekedar dipahami bagaimana memahami teks pengetahuan, juga bagaimana mampu menggerakkan masyarakat sekitar, mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tentu menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dalam hal, misalnya dalam hal pertanian gitu, dengan pupuk-pupuk organik begitu mas.
5: Bagaimana berbudidaya tanaman yang bagus,
4: potensi-potensi yang ada di desa yang mestinya bisa dimaksimalkan.
5: Betul. Baik. Ya,
1: Bang Jack tadi, terima kasih. Dan yang lain juga masih ada ruang untuk pendengar yang mau gabung di 0426232243 dan juga di 0822-9609-0996. Ada lagi nih yang masuk. Halo, selamat malam. Halo.
7: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, dengan siapa nih?
7: Dari Pak Eka.
1: Bapak Eka. Ya, silakan Bapak Eka.
7: Selamat malam Anda berdua.
4: Ya, ya selamat malam Pak.
7: Ya, ini topik hidayat kurang-kurang mau dengar Anda. Sitentete anu kayak anjlit kubu tangkis.
1: Kenal makin ini.
7: Jangan anaknya di Mansures. Iya, makasih Nanda.
1: Iya, iya.
7: Begini, saya melihat sikap anak-anak muda sekarang ini, anak muda itu sebagai harapan bangsa itu, untuk melanjutkan estafet perjuangan ke depan. Dia itu apa, dengan adanya ini apa sudah multi digital tuh, kemajuan teknologi informasi, anak muda sekarang itu kayak apa saya lihat itu. Jadi jangan cuma di pedesaan. Terima kasih Nanda atas dengan adanya, saya apresiasi juga ini komunitas tak. Dia itu pengaruh smartphone atau apa nama itu gadget, sehingga anak muda itu kayak dia gaya dan sikapnya itu kayak, karena sering nonton film-film Korea atau film-film asing, sehingga itu dia itu melupakan budaya, tradisi, kemajuan, kemandaran itu sendiri. Itu setiap malam itu saya lihat itu pada saat itu anak-anak muda itu hang out atau itu kerjanya itu kan nongkrong itu di kafe-kafe sampai berjam-jam. Jadi begini Nanda, singkat saja pertanyaannya, seperti apa Anda melihat dengan perang anak muda di era digitalisasi saat ini? Terima kasih Bung Habib.
1: Terima kasih Bapak Eka. Iya, pas tebakannya benar, nanya Pak Mansur katanya. Ya, direspon dulu ini apa yang tadi disampaikan Irfan dulu, boleh?
4: Iya.
1: Ya, lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
4: Iya. Oke. Okay. Baik. Ya, tadi sebagaimana Pak David ya.
1: Bapak Eka tadi.
4: Bapak Eka, ya terima kasih responnya Bapak Eka dimanapun berada. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak Eka, keresahan ya, bagaimana kita melihat sebagian para pemuda kita itu cenderung apatis dengan kondisi lingkungannya, cenderung apatis dengan kondisi masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya juga menjadi keresahan kami. Makanya kami inisiatif ya. Sebenarnya ini komunitas relawan desa ini itu baru, dan tentu tidak menutup kemungkinan bagi generasi para pemuda yang ingin join, silahkan gitu, nanti bisa kontak langsung dengan Bung Taufik ya, nanti kita komunikasi bagaimana sebenarnya juga agar para pemuda ini bisa mengambil peran di sana karena lagi-lagi persoalan literasi, persoalan pendidikan di desa itu masih menjadi pekerjaan

0: perlu juga kita ketahui bahwa pentingnya literasi informasi. Hari ini kan banyaknya anak-anak muda yang gampang percaya.
1: Kenal makin ini.
2: Jangan anaknya di Mansures. Iya, makasih Nanda. Iya.
0: Ajak anak-anak untuk berdiskusi, kami ajak anak-anak untuk mau cerita cita-citanya apa. Nah, gitu.
3: Lebih mereka, interaktif ya, gitu.
1: Lebih interaktif.
0: Kami ajak mereka untuk ayo percaya diri. Sampaikan cita-citanya apa. Kalau mau, misalnya saya pernah yang membuat saya terkesan itu ada satu anak-anak desa yang bercita-cita jadi guru. Dia katakan sama saya bahwa saya mau jadi guru karena saya mau mengajar di desa, di desaku. Jadi itu yang membuat kami kayaknya tidak boleh berhenti ini.
1: Itu usia berapa anak?
0: Usia 4 tahun.
1: Jenjang SD gitu ya.
0: Iya, kelas 4 SD, maaf tadi. Kelas 4 SD. Dia pengen jadi guru katanya karena dia mau benarnya menjadi guru di desanya.
1: Kalau mungkin ada cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman inspiratif ya, mungkin ketika teman-teman berada di lapangan bisa diceritain ini. Ke Ivan dulu.
3: Ya, kalau sejauh ini sih yang biasa kami temukan itu, semisal ini udah selesai nih ngajar gitu, udah selesai interaksinya, tapi anak-anak masih mau lanjut gitu. Ini kan susah juga, sementara kita juga ada aktivitas lain. Wah, gitu kan. Jadi ya itu sih, karena ya bagaimana caranya agar anak-anak itu nggak kecewa gitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu sih.
1: Jadi kehadiran kita selalu ditunggu mereka gitu ya.
3: Selalu ditunggu, dan ya kadang masih mau gitu anak-anak tapi ya karena waktunya juga terbatas gitu.
1: Jadi setiap kali turun ada berapa personil? Setiap kali turun ke desa
0: tergantung kesibukan. Kadang kami 3 orang, kadang 4 orang, kadang ramai juga. Tergantung kan,
3: karena backgroundnya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda.
1: Jadi ngajarnya juga dengan sesuai dengan background masing-masing.
3: Sesuai dengan background masing-masing. Tapi memang fokus kami awal-awal tadi itu bang, secara huruf dan angka gitu belajar agar hal itu bisa, hal-hal dasar seperti itu bisa ini sih dipahami oleh anak-anak gitu.
1: Kalau kita melihat di desa sebenarnya apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi sebetulnya di lapangan?
0: Untuk hambatan itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang masih kurang. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi poin utama. Hambatan yang terbesar itu adalah bagaimana menjaga semangatnya anak-anak ini. Karena itu yang selama ini saya pikirkan dan saya sampaikan ke teman-teman relawan bahwa bagaimana kita konsisten dalam melakukan pembinaan, karena untuk menjaga semangatnya anak-anak ini. Mereka kan punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya dan semangat belajar. Jangan kubilang, saya sampaikan ke teman-teman relawan kadang itu ya, jangan jadikan akses jalan yang sulit, fasilitas kita yang kurang, sehingga menjadi melemahkan semangat kita untuk mendidik anak. Bagaimana tugas kita adalah menjaga semangat anak-anak ini. Itu sih yang menjadi
3: iya bang. Jadi memang kalau dibilang hambatan cukup kompleks ya, karena itu berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi lingkungan anak setempat gitu. Bagaimana perhatian dari orang tua terhadap akses pendidikan anaknya gitu. Karena beberapa kali ada cerita-cerita di lapangan gitu bahwa ada orang tua yang gak mau lagi sekolahin anaknya, mending dia ditemenin berkebun atau ada juga sebagian nelayan ya. Itu sih yang jadi cukup kompleks. Kadang kita mau ngelarang tapi ya bagaimana lagi.

0: orang tua gitu. Butuh memang kebijakan yang itu bisa menyeluruh, komprehensif, bisa menyentuh dari lingkungan masyarakat, orang tua, dan tentu dari anak itu sendiri sih.
1: Jadi Sulbar dan Mamuju ya sendiri, itu kalau kita bicara skop Mamuju itu kan termasuk angka putus sekolah. Tidak sekolah ya, tidak sekolah cukup sekolah. Tinggi itu berapa kemarin, sampai 7 ribuan ya kalau di Mamuju ya, Sulbar sampai 35 ribuan ya.
0: Ya ribuan
1: ya. Kalau melihat di lapangan sebetulnya, kalau teman-teman melihat itu masalahnya di mana gitu?
0: Ya.
1: Di pikir dulu ya, oke deh.
2: Jadi sebenarnya masalahnya adalah itu tadi, kurangnya literasi. Bagaimana kita? Jadi kadang juga bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi memang kurangnya literasi. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana warga desa, orang tua yang ada di desa itu tahu pentingnya pendidikan, agar anak-anaknya juga diberikan kesempatan untuk sekolah begitu. Karena memang kadang juga itu memang bukan karena faktor ekonomi, kadang orang tua memang punya kemampuan sih, tapi karena memang kurangnya literasi pendidikan, mereka tidak mengerti apa apa manfaat daripada pendidikan itu sih yang selama ini saya lihat.
1: Jadi orang tuanya dulu ini yang perlu, ya, mungkin
2: memang perlu sih. Kita adalah orang tuanya dulu yang perlu kita berikan edukasi bagaimana literasi pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak daerah atau anak-anak bangsa.
1: Iya kan, biasa kita dengar di kampung tuh orang enggak usah sekolah, masih sekolah. Iya. Iya.
0: Iya.
1: Baik, sayang sekali kita sudah di bagian akhir pertemuan kita di Ngobras malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ke inilah untuk menyampaikan apa mungkin yang menjadi harapan ke depan, dan ya bagaimana komunitas ini tetap menjaga konsistensinya ya, tetap untuk tetap semangat mendampingi anak-anak yang ada di desa ini. Saya ke Ivan dulu deh.
0: Iya, kembali lagi tadi Bang, bahwa untuk agar konsistensi ini bisa terus terjaga, tentu bagi kawan-kawan para pemuda yang ingin join di komunitas ini, kami terbuka, nanti bisa komunikasi dengan Taufik gitu, bagaimana kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana agar merajut asa di desa itu, agar cita-cita anak-anak itu tidak sekedar tidak sekedar itu-itu saja gitu. Tapi bagaimana hadir inovasi, hadir sebuah mimpi besar membangun desa, membangun masyarakatnya, bagaimana membaca potensi di desa itu bisa dimaksimalkan ke depannya begitu, Bang. Dan tentu semangat kita bersama bahwa sebagaimana cita-cita pendidikan kita gitu, bahwa setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan, dan tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, bagaimana terus semangat mengadvokasi, memberikan ruang-ruang belajar ya, utamanya ruang-ruang belajar non-formal di selain di sekolah gitu, bagaimana tetap mengakomodir, karena kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa di setiap lingkungan, di setiap tempat itu adalah sekolah, dan siapapun itu adalah guru gitu. Kita bisa menjadi guru bagi para generasi muda gitu, dimanapun kita berada gitu sih, Bang.
1: Baik-baik, Mas Awik, silakan.
2: Ya, baik, saya mas. Mungkin ke penekanan ke teman-teman generasi muda hari ini ya, bahwa menurut saya itu kenapa kita penting untuk berkontribusi langsung membangun desa melalui literasi, karena bagi saya itu literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan sebuah literasi itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi pikiran, membuka wawasan, memberikan keberanian kepada seseorang untuk berani bermimpi begitu. Karena tanpa literasi juga, mungkin tanpa literasi orang bisa melihat dunia di sekelilingnya, tapi belum tentu mampu menentukan arah hidupnya begitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman untuk ayo silakan kita sama-sama membangun desa.
1: Baik, luar biasa, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ya, Bang Taufik Hidayat dan Ahmad Irfan Fadil Al Ghafar,
0: ya.
1: Ya, dua anak muda inspiratif ya, sudah berbagi cerita, berbagi energi positif untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 malam ini. Ngobras hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid juga bersama kawan-kawan, ada Bang Ucan di meja operator, juga ada Bung Ahyan Irsyada pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Anda tentunya yang mau bergabung, boleh bergabung dengan nomor telepon 0426-2322-443. Anda bisa bergabung pendengar bersama kami atau di 0822-9609-0996. Anda juga dapat bergabung melalui chat WhatsApp bersama kami. Nanti kami bacakan, sampaikan salam dan juga memutarkan lagu-lagu yang ingin Anda dengar.
1: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, kita terima penelpon pertama di malam hari ini, pendengar Ruang Rindu. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Banyuwangi lagi.
0: Ibu Murni, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Kayaknya ini suara-suara mau tidur ini.
2: Ya.
0: Apa kegiatan malam hari ini, Ibu Murni?
2: Ya, sementara istirahat, ini mau tidur.
0: Lagu pengantar tidur berarti ya, mau kita request lagu apa?
2: Ya, mana yang bagus di situ pengantar tidur itu yang putar.
0: Lagu apa, Di? Ini nanti ya, saya putarkan, kipilikan kalau begitu.
2: Iya.
0: Untuk kita renungkan ini.
2: Siapa nih? Mbak Nita.
0: Mbak Nita, ya betul.
2: Mbak Nita yang cerita salam ke sini.
0: Ya, silakan.
2: Cuma sedikit. Saya kirim salam ada Ibu Lia, Ibu Dharma juga, terus ada juga Pak Mahir, Pak Jarifun, terus ada juga Kak Nenis, Bobi, Alisardino, Maulana, terus ada juga Pangeran Kodok, dan buat semuanya saja tanpa ada yang dikecualikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni telah bergabung bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Mamuju. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Nita.
0: Ibu Lia, apa kabar malam hari ini, Ibu Lia?
3: Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah.
0: Apakah Ibu Lia juga malam hari ini sudah mau tidur?
3: Ini sudah di peraduang ini, Mbak Nita.
0: Dikit lagi nih, diputarkan lagu melo ini langsung mimpi indah, Ibu Lia.
3: Iya.
0: Ya, paling kalau begitu. Lagu apa, Ibu Lia, yang mau didengarkan di malam hari ini?
3: Saya mau dengar lagunya Endang Estorina.
0: Endang Estorina. Yang mana?
3: Pisang berbuah durian.
0: Oh. Memangnya ada yang begitu?
3: Ya, itu kan cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu.
3: Iya, ada maknanya di situ.
0: Apa itu maknanya ini lagu? Pisang berbuah
3: iya,
0: durian.
3: Iya, dengarkan aja lagunya dulu.
0: Pisang berbuah durian. Oke, kalau begitu. Untuk siapa lagunya?
3: Lagunya untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Ada tadi Ibu Murni, ada juga Ibu Dharma, Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga Mama Nanda, ada Sidan, Bobby, Acore, ada juga Gibran, ada Dina, ada Pak Salman, ada juga Antoni Duri, Pangeran Kodok, ada juga Erwin, Pak Sukur di Kutai, Asri dulu Timur, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu Tanpa Terkecuali.
0: Baik, kalau begitu
3: buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah pisang berbuah durian? Lagu yang direquest oleh Ibu Lia dari Mamuju Tengah. Kira-kira apa makna lagunya? Nah, untuk pendengar yang lain juga silakan, jika masih ada yang mau bergabung di malam hari ini mendengarkan lagu-lagu pilihan di Pro 1 RRI Mamuju, boleh bergabung. Oke. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, rindu, pagi rindu memang
0: lagu. Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Ya, Maulana Kapamra.
0: Pak Maulana, apa kabar, Ki?
4: Ya, kabar baik.
0: Pak Maulana baru-baru ada acara ini. Acara apa itu? Jelaskan dulu.
4: Jangan jelaskan lagi ya.
0: Acara apa, Ki? Makan-makan durian?
4: Bukan.
0: Apa, Ji?
4: Ya, bakar-bakar ikan di sana, di tempatnya siapa itu?
0: Oh, bakar-bakar ikan.
4: Di mana ini ya? Di tempatnya juragan.
0: Iya, karaokean kibeng, makanya enggak bergabung ke waktu itu di Prodangdut.
4: Iya, karaokean di sana sama teman-teman.
0: Serunya. Ini Pak Maulana orang mana ini? Polman kah atau Majene?
4: Ya, dari Polewali.
0: Jadi dari Polewali Ki naik motor ke sana.
4: Iya, karena diundang Ki juga. Begitu.
0: Menyala memang Pak Maulana.
4: Iya, menyala memang.
0: Lagu apa yang mau didengarkan malam hari ini?
4: Ya, lagunya tuh ya bisa di batas kota ini.
0: Di batas kota ini. Yeah. Sampai di batas Majene, Polewali.
4: Iya, sampai di sana.
0: Baik, untuk siapa lagunya, Pak?
4: Ya, salam-salamnya ada siapa tadi ini?
0: Ibu Lia dan Ibu Murni.
4: Oh, Bu Lia dengan Bu Murni ya. Ada juga semuanya sehat selalu di sana ya. Kemudian ada Pak Syukur, ada Pak Jamili, Pak Harudi, kemudian ada Sri Dilu Timur, ada Todurin Reka, ada Ina juga di Selayar ya. KMS dengan Bobby, ada Kipran juga di sana, Polman, ada Kanejango, ada Piko juga ya di sana, di Polman juga ini. Ada Sriani, sama Amanda, ada Fina juga ya di Polman sana, di bagian Majene, di Pembusuan ya. Ada Bang Kumis juga. Ya, semuanya mau pendengarnya ini tawa Ruang Rindu di malam ini ya.
0: Siap kalau begitu.
4: Ke tempat dikecualikan ya. Untuk Mega selam tugas ini, mudah-mudahan kondisinya selalu sehat ya.
0: Amin.
4: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maulana. Sehat-sehat Ki juga selalu di sana. Bagikan terus ke apa keseruannya, kegiatannya bersama kami. Ditunggu pokoknya cerita-cerita serunya bersama dengan pendengar-pendengar yang lain. Ada chat WhatsApp, ini kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum dari Adi di Boda-Boda. Waalaikumsalam Pak Adi. Selamat malam dan selamat bertugas Mbak Nita. Terima kasih. Salam buat semua fans Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Request lagu dari Ella, Cinta Mawar Putih. Terima kasih banyak untuk Pak Adi di Boda-Boda ini. Nanti kami putarkan lagunya untuk Anda. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ruang siapa di mana?
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Nita.
0: Wah, mantap. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Tapaleng ini, sudah mengantuk, Bay.
0: Oh, Pak Mahir sudah mengantuk ternyata.
4: Iya, karena besok lagi mau sekolah Mbak Nita.
0: Upacara besok ya.
4: Upacara. Jadi sekarang ini saya lagi di bibir, di pinggir ranjang ini Mbak Nita.
0: Oh, betul-betul menuju mi semua mimpi-mimpi indahnya di malam hari ini.
4: Besok mau upacara lagi, jadi tepat tapi begitu saya dengar suaranya Mbak Nita langsung lagi kan. Masih bisa repis lagu
0: Mbak Nita? Masih, silakan.
4: Lagunya Pance.
0: Pance?
4: Pance, judulnya Sampai Kapan Lagi. Sampai kapan lagi aku menunggu ruang rindu.
0: Setiap malam ada, tenang.
4: Setiap malam saya juga selalu masuk Mbak Nita.
0: Menyala memang Pak Mahir. Kalau begitu jengkel lama-lama nanti besok terlambat ya, karena, Ki.
4: Iya.
0: Kalau saya enggak masalah Ji kalau lama-lama Ki di sini sampai jam 12, tapi kalau nak kasih terlambat Ki jangan sampai.
4: Apalagi besok jadi pembina lagi di sekolah jadi.
0: Wih, Masya Allah.
4: Iya. Salam-salam dulu Mbak Nita.
0: Ya, silakan.
4: Selamat malam ada Viola di Mamuju, ada juga Pak Rizal di Boteng, Pak Cuharudin, Pak Jamili sementara dalam perjalanan dari Tanah Suci. Semoga selamat sampai di Kota Mamuju.
0: Haji tahun ya, ini berarti
4: tahun. Pak Syukur ada juga di Kutai, Ayu di Masohi Maluku, ada Ibu Norma tadi, dia di Mateng, Ibu Muri di Kelima Mamuju dan semuanya.
0: Baik.
4: Pendengar ruang rindu, ruang berbagi Puri lewat lagu. Untuk Mbak Nita, selamat malam, sehat selalu, selamat keluar.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahir di Tapalang. Sehat selalu Ki juga ya. Lagunya nanti saya putarkan menemani malamnya yang sebentar lagi juga menuju alam mimpi nih Pak Mahir di Tapalang. Dan pendengar yang lain yang mau bergabung bersama kami, kita jeda sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masuk, nanti kita terima lagi penelpon yang lainnya.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, Founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: meter.
1: Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
2: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
3: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
4: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Anda pendengar, selain tempat wisata di Sulawesi Barat juga terkenal dengan kain tenunnya, kain tenun Sekemandi. Kain tenun ini merupakan warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat yang dipercayai sebagai salah satu tenun tertua di dunia dengan rentan usia lebih dari 480 tahun. Sekemandi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Mamuju. Seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan, sedangkan mandi memiliki arti kuat dan juga erat. Secara garis besar, tenun Sekemandi bermakna ikatan persaudaraan yang kuat. Setiap corak dan warna benang dari tenun Sekemandi mengandung makna spiritual. Menariknya, pewarnaan kain ini juga menggunakan bahan-bahan yang alami. Untuk bahan dasarnya menggunakan kapas yang dipanen sendiri. Lalu untuk pewarnaan, pengrajin biasanya menggunakan campuran bahan jahe, lengkuas, cabai, kapur sirih, laos, kemiri, ragam dedaunan, akar pohon, serta kulit kayu yang ditumbuk lalu dimasak untuk menghasilkan warna tertentu. Pada dasarnya, pembuatan kain tenun Sekemandi terbagi menjadi 3 proses, mulai dari pemintalan, pewarnaan, hingga penenunan. Proses pembuatan dari awal hingga menjadi sebuah kain tenun biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hingga 6 bulan. Karena proses produksinya yang lama dengan cara tradisional, kain tenun Sekemandi tidak diproduksi secara massal, sehingga membuatnya menjadi salah satu kain yang bernilai tinggi. Seiring perkembangan zaman, kini mulai digunakan pewarnaan tekstil untuk mendapatkan warna yang lebih terang dan bervariasi. Selain dijual sebagai souvenir, kain Sekemandi juga kerap dipesan dengan warna dan motif khusus. Saat ini, tenun Sekemandi telah disulap menjadi aneka produk fashion, salah satunya jaket bomber.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini 7 Juni 2026. Ada chat WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Mbak Nita, saya Ahmad Usman di Taiwan Poros Kayu Mate. Ingin request lagunya Dedi Dores, Mendun Tak Berarti Hujan. Lagu memori dalam lagu memori RR Imam Mojol. Siap, terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Usman. Nanti kami putarkan lagunya di udara. Ada lagi chat yang satunya dari Mbak Tiara di Sudut Kota, request lagu Mandar, Sara Rahasia. Nita, lagunya Rudiat RB bukan, oh ini lagu yang satu ternyata. Lagunya Rudiat RB bukan untuk mainan dari Mbak Tiara. Siap, kalau begitu nanti kami putarkan lagunya. Kalau dan ini sayang sekali pendengar, karena untuk waktu Ruang Rindu hanya sampai pukul 11 malam. Jadi mungkin lagu dari Mbak Tiara ini tidak dapat diputarkan jadinya. Boleh Mbak Tiara diganti lagunya ke lagu-lagu daerah Senusantara, nanti kami putarkan. Ini lagu Mendun Tak Berarti Hujan mungkin akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat menikmati pendengar.

tak berarti hujan, pendengar, mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Selanjutnya, kami mengajak Anda untuk mendengarkan dan menyimak bersama lagu-lagu Nusantara. Ini ada lagu Jawa, lagu Bali, Batak, pokoknya semua kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani Anda menyambut mimpi-mimpi indah di malam hari ini. Kita mulai dari lagu pertama, pendengar, ada lagu dari lagu Aceh, judulnya Imo Mutau, penyanyinya adalah Ramlah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Talk show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
3: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
4: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang mau.
5: Kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tempat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
2: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
6: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Talk show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
2: Ya, saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan peningkat Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996, 0426 2322 443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dengan lagu-lagu Nusantara pilihan di ruang dengar Anda. Namun tak lama lagi pendengar, lagu-lagu Nusantara juga akan segera berakhir di ruang dengar Anda. Beberapa lagu akan kami hadirkan, salah satunya juga ada lagu Bali, kemudian ada lagu Minang. Selamat mendengarkan pendengar lagu-lagu Nusantara terakhir di ruang dengar Anda.

Tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas, tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Baik pendengar, demikian lagu-lagu Nusantara yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya mari kita mendengarkan renungan malam dari Edi Suyono yang berjudul Sombong.
1: Halo, selamat malam. Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
2: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
1: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edi S. Abdullah. Selamat malam.

Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju untuk edisi 7 Juni 2026. Tentunya terima kasih telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami dan tetap memonitor kami esok hari di jam yang sama pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak pendengar. Selamat menuju mimpi-mimpi indah di malam hari ini. Saya Nita Wahyuni, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Senin 8 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Muat dia mawa, apa nending puok di Ya ni hormati.
3: Iya.
2: Nende mawa ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik uri batuan apa-apa ya, menjadi muharang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharang darah gira-gira darah gira-gira pukau tapi mua api yang mau pukau
3: pukau
2: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia hadis narik hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sangin karena nanti pokok nak amal niat tu. Wa inna malikul limri imma nawa karena nak apa-apa di diri nari tergantung baik tu niat dia.
0: Mempasang melabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Ada dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemani guru kita Pak Kiai Namru Asdar SAG, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Sulawesi Barat. Dan ini adalah perdana, dan insya Allah setiap hari Senin kita akan bersama-sama dengan beliau dengan bahasan fikih ibadah. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas subtema mengenai tahara atau bersuci ya. Tahara atau bersuci merupakan kunci syarat sah ya, sebagai suatu ibadah khususnya sholat. Karena itu pemahaman yang benar tentang bersuci ini tentu menjadi hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim agar ibadah yang kita laksanakan itu sesuai dengan syariat. Dan untuk membahas lebih jauh, alhamdulillah kita sudah terhubung lewat sambungan telepon guru kita Pak Kiai Namru Asdar SAG. Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, kabar sehat Pak Kiai?
5: Alhamdulillah.
4: Baik, pendengar dimanapun berada, nanti juga ada ruang untuk kita berinteraktif. Waktu kita di pagi hari ini memang singkat sampai jam 6, dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 2322443. Pak Kiai, mungkin sebagai pengantar ini mengenai fikih ibadah ini, Pak Kiai, tafadhal.
5: Ya alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa RRI Mamuju dimanapun berada, kaum muslimin dan ulama muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersama-sama ya akan membicarakan tentang fikih ibadah, ya, yaitu bagaimana kita memahami tata cara beribadah dalam agama Islam, ya, yang mana tentunya ini merupakan hal yang penting bagi kita, ya, sebab ibadah merupakan salah, ya, itulah kewajiban kita sebagai manusia. Allah ciptakan kita ke dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan bagaimana tata cara ibadah tersebut, ya, dalam bentuk praktis atau prakteknya melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dari rangkuman ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu oleh para ulama kita memformulasikan, ya, menyusun ilmu tentang bagaimana tata cara beribadah, ya. Ya, tentunya di sini akan menimbulkan banyak interpretasi atau pemahaman-pemahaman, ya, sehingga kita ketahui bahwa berkaitan dengan masalah fikih ini, ya, di dalam ajaran Islam itu kemudian muncul berbagai mazhab-mazhab, ya, atau aliran-aliran yang berkaitan dengan fikih, ya. Jadi fikih ini adalah pemahaman terhadap dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya, yang kemudian diformulasikan atau disusun menjadi suatu ilmu, ya, yang dinamakan dengan ilmu fikih. Nah, salah satu bagiannya itu adalah fikih ibadah yang meliputi taharah, ya, sholat, puasa, ya, dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam praktik ibadah, ya, kaum muslimin. Ya, saya kira ini penting. Nah, untuk tentunya kita memulai kajian kita, ya, tentunya diawali dengan bagaimana kita memahami bagaimana, ya, tata cara bersuci misalnya dalam agama Islam. Ya, kenapa bersuci? Karena suci ini merupakan salah satu syarat, ya, diterimanya ibadah-ibadah kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, maka kita sebagai hambanya, ya, jika ingin berhubungan dengan Allah, maka harus tentunya juga dengan keadaan suci. Ya. Begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Ya. Nah, saya kira ini, ya, penting untuk kita ketahui, karena itulah dasar, ya, syarat merupakan syarat daripada pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Ya, saya kira itu sebagai pendahuluan yang dapat kami sampaikan.
4: Baik. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, itu sebagai pengantar dari bahasan kita di fikih ibadah insya Allah setiap hari Senin ditemani guru kita Pak Kiai Namru Asdar S.Ag. Dan saya membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita hari ini. Silakan bisa memanfaatkan kembali layanan telepon interaktif di 0426 2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Jadi bahasan kita di pertemuan pertama hari ini yaitu mengenai taharah atau bersuci. Baik, sambil menunggu pendengar kita Pak Ustadz, kalau kita mendengar kata bersuci ini kan ada apa, hadas dan najis Pak Kiai ya. Sebenarnya apa itu perbedaan najis dan hadas ini Pak Kiai?
5: Oh iya, iya. Jadi perbedaan antara najis dan hadas ini ya. Najis dalam bahasa Arab itu berarti kotoran. Kotoran. Namun kita perlu memahami bahwa kotoran di sini adalah sesuatu yang dianggap oleh syariat atau agama ya sebagai kotor dan harus kita bersihkan, baik dari badan kita, dari pakaian kita atau tempat di mana kita akan melakukan sholat. Ya, jadi najis ini adalah kotoran yang memang ada zatnya. Apakah berupa ya benda cair atau padat ya, tapi kotoran di sini dianggap oleh agama itu kotor. Jadi tidak sama dengan kotor dalam anggapan kita sehari-hari. Jadi misalnya kalau baju misalnya ya atau pakaian kita itu terkena keringat lalu basah begitu, ya kita menganggap itu sebagai itu kotor kan?
4: Iya.
5: Atau misalnya terkena lumpur atau debu yang banyak, kita akan mengatakan wah pakaian saya ini, baju saya ini kotor. Tapi kotor yang di sini yang dimaksud ini adalah kotor menurut syariat. Jadi itulah najis. Jadi ada zatnya. Seperti apa? Ya seperti air kencing, ya bangkai, minuman keras, khamar, ya. Nah, seperti itu
4: darah. Kategori najis namanya maksudnya, kategori najis.
5: Jadi ada kotorannya begitu. Dan itu kotor menurut agama, artinya agama memerintahkan kita untuk membersihkan itu. Sedangkan hadas ya itu juga berarti kotor, tetapi dalam pengertian kondisinya atau keadaannya yang kotor. Jadi kalau kita mau perumpamakan yang begini, seseorang yang sudah melakukan buang air besar misalnya, maka dia harus cebok kan begitu. Jadi cebok itu bersuci dari najis. Karena yang dicuci, yang dicebok itu adalah najis yang bekas-bekas yang keluar itu, kotor yang keluar itu. Jadi dengan cebok atau istinja, nah itu dia bersuci dari najis. Tapi apakah dalam kondisi misalnya tadi sudah cebok, bahkan dengan menggunakan sabun sampai bersih, sudah harum, apakah bisa langsung pergi sholat? Nah tentunya tidak. Nah dia harus berwudu dulu. Ya, kalau dia dalam kondisi hadas besar, maka dia harus mandi wajib dulu. Nah inilah bedanya antara najis dengan hadas. Jadi kalau najis tadi itu ya ada kotorannya, ada zatnya yang harus dicuci, dibersihkan, dihilangkan. Kalau hadas ya itu kondisi yang kotor, keadaan. Jadi kalau orang misalnya habis buang air besar atau buang air kecil, maka dia berada dalam kondisi hadas kecil. Ya kalau misalnya ada orang yang mimpi basah, junub atau junub habis berhubungan suami istri misalnya, maka dia berada dalam kondisi hadas besar ya. Atau misalnya wanita yang sedang mengalami haid ya dalam kondisi hadas besar, lalu dia misalnya mau berhenti misalnya haidnya lalu mau sholat, dia wajib untuk mandi wajib.
4: Mandi
5: dulu. Jadi ya mandi wajib dulu. Jadi kondisi itulah ya, kondisi itulah yang kotor. Itulah yang dimaksud dengan hadas. Nah, ada pengertian hadas kecil, hadas besar. Bedanya itu kalau hadas kecil ya disucikan atau dibersihkan dengan cara berwudu. Ya, kalau hadas besar maka harus disucikan dengan cara mandi wajib.
4: Mandi wajib. Baik, baik.
5: Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, jika kalian dalam kondisi junub maka ya bersucilah, artinya mandilah di situ.
4: Baik,
5: ya.
4: Baik. Kita tahan dulu
5: itu,
4: Pak.
5: Itu perbedaan.
4: Kita tahan dulu Pak, ada pendengar kita yang coba bergabung pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Bisa diulang kembali, pendengar. Nomornya sudah betul di 0426-2322-443 atau melalui panggilan WhatsApp juga bisa di 0822-9609-0996. Baik, kita lanjut lagi Pak Gai. Kalau hadas tadi itu kan ya berwudu ataupun harus mandi wajib untuk membersihkannya. Kalau najis sendiri, najis sendiri untuk membersihkan najis ini seperti apa dia prosesnya Pak Gai?
5: Oh ya, jadi secara singkatnya kalau najis ini kita bersihkan, ya tentunya kita menghilangkan dulu atau membersihkan dulu zatnya yang ada di situ. Ya, misalnya di situ ada kotorannya, kalau itu berupa benda padat, maka itu dibuang, dihilangkan. Kemudian bekasnya itu dicuci. Ya, ada beberapa kondisi memang di sini, ya, tata cara itu. Jadi ada, ya dalam fikih itu ada namanya najis, ya ringan, najis sedang, ada najis berat. Ya, jadi kenapa diistilah seperti itu? Itu karena cara mensucikannya, ya. Nah, contohnya misalnya najis ringan. Najis ringan itu dalam fikih hanya satu saja, yaitu air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu. Artinya dia belum makan makanan lain. Ada belum ada makanan tambahan, ya, bayi laki-laki itu. Jadi satu-satunya makanannya dia itu hanya air susu ibu. Nah, ketika dia buang air kecil kencingnya, maka kencingnya itu ya kategorinya najis ringan atau mukhaffafah, ya. Dalam fikih, ya, najis yang seperti itu bisa dibersihkan, ya, minimal dengan cara memercikkan air kepada bagian yang terkena najis. Ya, sampai merata itu hilang baunya, ya, dipercikkan air ke situ. Itu sudah bisa menjadi suci, menjadi bersih. Artinya bisa dipakai untuk sholat. Pakaian itu, ya. Kalau najis sedang, najis sedang ini banyak macamnya, seperti darah, ya, bangkai, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, ya. Itu kalau terkena kita punya pakaian, maka tentunya harus di hilangkan dulu itu kotorannya, disapu atau dilap, kemudian sisanya itu dicuci, dicuci sampai hilang apa namanya, hilang di situ zatnya, ya. Adapun kalau misalnya masih ada tersisa bau atau warna, itu tidak apa-apa. Jadi intinya di situ dicuci, ya, sampai bersih. Kemudian yang ketiga, najis berat. Mughallazah. Kenapa berat? Karena cara mencucinya ini ya juga berbeda dengan yang dua di awal tadi. Apa itu? Yaitu apa namanya, air liur anjing, ya. Jadi misalnya ada anjing yang minum di tempat-tempat air kita atau alat-alat makan kita, ya. Dia menjilat di situ misalnya atau minum di situ, maka itu harus dibersihkan dengan cara bagaimana? Dicuci 7 kali, ya, disuci 7 kali, kemudian salah satunya itu dicampur dengan tanah. Ya, dicampur dengan tanah. Jadi airnya itu di apa namanya, dicampur dengan tanah seperti sertulah begitu. Jadi salah satu dari 7 kali pencucian itu. Jadi biasanya di awalnya ya, di awal cucian itu dicampur dengan tanah, kemudian nanti dicuci 6 kali berikutnya. Nanti setelah itu ya, dicuci 7 kali itu barulah kita mungkin kalau mau pakai sabun ya, sabun apapun, deterjen dan sebagainya boleh baru kita pakai. Ya, jadi begitu caranya untuk membersihkan najis muka loza ini. Idza walal qalbu fi inai ahdikum fala ya apa namanya? Fal yaghsilhu sab'an. Ya ihdahunna bit turab at-tahir. Jadi

0: kita ya, anggota tubuh kita juga pakai ya.
1: Ya, jadi di sini dalam hadis ini itu kalau kita cermati ya, ya kalau kita cermati hadis ini itu adalah kalau jilatan itu terhadap tempat-tempat bejana-bejana yang kita gunakan untuk makan minum ya, atau tempat-tempat air kita ya yang kita akan konsumsi. Nah, seperti itu. Ya. Ya, adapun untuk benda-benda lain yang terjilati ya, itu tidak ada keterangan bagaimana caranya untuk mensucikan itu. Ya, jadi ada yang membersihkan itu ya dengan cara dicuci biasa saja. Ya, ada juga yang memang ya tetap dia mengikuti prosedur tadi itu ya, dia cuci 7 kali kemudian dia campur ini. Ya. Tentunya ada hikmah ya yang ada di situ. Kenapa? Karena apa yang kita tempat-tempat yang kita gunakan itu kan biasanya misalnya tempat air atau tempat makanan atau alat-alat makan yang kita gunakan, nah itu kan rentan tentunya kalau dijilati. Benda-benda itu dijilati ya, itu pasti apa yang ada pada air liur anjing itu juga akan terkontaminasi ke makanan kita atau minuman kita atau air yang kita minum. Nah, sehingga jelas sekali dalam hadis itu untuk perintah untuk membersihkan itu. Ya.
0: Baik. Pak Kiai, ada satu pertanyaan melalui WhatsApp, pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Ihwan di Majene. Pak Kiai, apakah cipratan air bekas mencuci najis termasuk najis juga ya? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Pak Ihwan di Majene.
1: Iya. Apakah air cipratan mencuci najis ya?
0: Iya. Termasuk
1: itu termasuk najis juga. Ya. Ya. Tentunya kalau air cipratan ini masih mengandung najis, ya itu akan termasuk najis ya. Ya. Akan termasuk najis kalau dia masih mengandung najis. Artinya kita kan kalau mencuci sesuatu yang bernajis itu ya di cucian pertama atau kedua mungkin masih terkontaminasi najis di situ, tapi kalau sudah cucian terakhir misalnya itu sudah tidak ada lagi najisnya. Jadi tergantung nanti kalau ternyata air cucian najis itu masih terkontaminasi najis, ya tentunya itu najis juga tentunya, ya. Jadi seperti itu.
0: Jadi proses membersihkannya juga seperti apa itu Pak Kiai?
1: Contohnya yang bagaimana? Jadi contohnya kan ada misalnya barang-barang kita yang terkena najis, ya itu kan kita bersihkan dulu najisnya. Ada yang mungkin langsung dia cuci begitu, maka ketika dia langsung cuci itu air yang terkena najis ini itu menjadi najis juga. Iya tentunya begitu. Tapi misalnya kalau sudah dicuci berkali-kali, ya bisa jadi cucian yang kesekian itu sudah tidak ada najisnya di situ.
0: Pakai kita tahan dulu Pakai, sudah ada penelpon kembali bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
2: Salman Hafid.
0: Oh Pak Salman, baik ya, Pak Salman di Jalur Lombok, Polman. Kita bersama Pak Kiai Namrul Asdar. Silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, menarik ini tema kali ini karena kita mulai dari awal proses dari bagaimana menuju pada tahap sesuatu dalam Islam berarti istinja. Berarti kita bicara istinja, berarti kita bicara membersihkan diri. Berarti kita akan bicara hadas kecil, serabung hadas kecil. Ini kan yang kalau jangan hadas kecil tapi hadas besar, bagaimana cara mensucikan ini memang harus ini teratur supaya ya jangan sampai lama

0: kelemahan di masyarakat itu tidak apa namanya mulai dari hal-hal seperti ini, Pak Kiai, tolong dibiarkan secara tuntas apa yang dimasuk hadas kecil, hadas besar maupun selanjutnya bagaimana caranya berwudu, cara mensucikan batin, saya mensucikan hati, serasa itu saya minta. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini, insya Allah saya dikasih kesehatan Allah, saya akan tetap mengikuti ini sampai tuntas. Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Pak Salman di Galun Lombok ya, Kabupaten Polman. Insya Allah ya, karena bahasan kita di fikih ibadah hari ini kita mulai dari awal adalah tahara atau bersuci ya. Pak Salman tadi sudah diberikan gambaran juga sebetulnya apa yang dipertanyakan tadi, kita mulai hadas besar, hadas kecil penjelasannya. Tapi Pak Kiai bisa direspon dulu karena kita juga sudah di bagian akhir ini pertemuan kita, Pak Kiai.
2: Iya. Ya, jadi tentunya ini hal yang sangat penting ya bagi semua umat Islam ini untuk mempelajari tentang bersuci. Karena bersuci merupakan fondasi daripada kita melakukan ibadah ya. Itu dalam apa namanya hadis Nabi sebutkan bahwa la yaqbalullahu salat ahlikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat ya salah satu dari kalian itu kalau dia dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Hmm. Kemudian juga Nabi pernah menyatakan istanzihu minal bauli fa inna amatal adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing ya, karena sesungguhnya kebanyakan ya umumnya siksa kubur itu ditimbulkan diakibatkan ya karena air kencing itu. Mm-hmm. Nah, jadi oleh karena itu penting bagi semua umat ini mengetahui tentang cara bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Jadi dia harus tahu apa saja macam-macam najis itu, kemudian bagaimana cara mensucikannya ya. Demikian pula dengan tata cara bersuci dari hadas, yaitu berwudu. Bagaimana tata cara berwudu yang benar ya, jangan sampai selama ini berwudu tetapi ternyata tidak memenuhi standar ya. Dan itu akan tentunya akan mempengaruhi ya ibadah mempengaruhi ibadah. Jadi jangankan untuk orang itu sendiri, ibadah orang itu sendiri ya, bahkan itu bisa mempengaruhi misalnya imam kalau dia berjamaah. Jadi kalau para jamaah ini tidak benar bersucinya, maka imam itu jadi terganggu juga, dia punya konsentrasi bacaannya misalnya. Ya, itu ada dalam hadis Nabi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau memperbaiki salat kita, khusyuk kita misalnya, itu harus dimulai dari bagaimana cara kita itu bersuci dengan baik dan benar.
1: Baik Pak Kiai, sayang sekali kita sudah di penghujung acara kita, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, insya Allah setiap hari Senin kita akan ditemani guru kita Pak Kiai Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat, tentang materi fikih ibadah. Insya Allah kita akan lanjut lagi pagi di Senin pekan depan. Baik, terima kasih kepada Anda pendengar juga yang bersama kami. Sampai ketemu kembali di Mutiara Pagi hari Senin pekan depan. Saya Hafid bersama Pak Kiai Namru Asdar SAG pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat ini, kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Senin 8 Juni 2026. Sari berita, TVRI Sulawesi Barat menjamin seluruh lapisan masyarakat di 6 kabupaten dapat menikmati siaran langsung Piala Dunia dengan kualitas terbaik. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban terakhir dari tragedi tenggelamnya 5 anak di Sungai Mapili. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian di Kabupaten Polman resmi ditutup. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Berita pertama. Saudara, harga TBS anjlok. Gubernur Sulawesi Barat panggil 13 PKS yang beroperasi di Sulawesi Barat. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
1: Beritahu pimpinan di Jakarta bahwa
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memanggil perwakilan 13 perusahaan pabrik kelapa sawit atau PKS yang beroperasi di Sulawesi Barat untuk membahas anjloknya harga tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 3 Juni 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, harga TBS sawit di 13 PKS Sulbar per Juni 2026 berada pada kisaran Rp2.070 hingga Rp2.450 per kilogram. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pengumuman kebijakan ekspor satu pintu ketika harga masih berada pada kisaran Rp2.600 hingga Rp3.000 per kilogram. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Suhari Duka menilai harga TBS yang berlaku saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar global dan tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih relatif baik. SDK meminta seluruh perwakilan perusahaan menyampaikan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sulbar kepada manajemen pusat masing-masing perusahaan. Menurutnya, penurunan harga yang terjadi tidak memiliki dasar yang kuat jika mengacu pada perkembangan harga dunia.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa pemerintah Provinsi Sulbar tidak menerima harga penentuan TBS yang ditentukan oleh perusahaan. Di mana kita tahu bahwa harga CPO dunia tidak seperti ini harusnya. Saya juga akan sampaikan ke Jakarta. Kalau nanti di Jakarta dia berikan perintah untuk saya jawab pasti. Karena saya juga tunduk sama pemerintah pusat. Pasti dijawab. Walaupun saya juga merasakan kalau kucabut, rakyat yang menderita. Karena harga sawit ini dibeli.
2: Meski demikian, SDK mengaku memahami bahwa langkah penindakan terhadap perusahaan sawit memiliki konsekuensi besar terhadap petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Gubernur meminta seluruh perusahaan segera menyampaikan pesan pemerintah daerah kepada pimpinan perusahaan di Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap harga pembelian TBS di tingkat petani. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, TVRI Sulawesi Barat menjamin seluruh lapisan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat dapat menikmati siaran langsung Piala Dunia dengan kualitas terbaik. Berikut laporan Muhammad Rus Diansah.
3: Seluruh warga masyarakat di Sulawesi Barat dapat dipastikan bisa menyaksikan Piala Dunia dengan baik.
4: TVRI Sulawesi Barat menjamin seluruh lapisan masyarakat di 6 kabupaten dapat menikmati siaran langsung Piala Dunia dengan kualitas terbaik. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, di sela kegiatannya. Ia mengatakan bahwa infrastruktur penyiaran kini telah siap, baik melalui siaran terestrial atau antena digital, maupun lewat platform OTT atau internet. Bagi warga Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, dan Pasangkayu, pertandingan bisa diakses langsung via TV terestrial. Sementara untuk wilayah Majene dan Polman, warga bisa mengaksesnya lewat platform streaming OTT.
3: Ini merupakan kegiatan bola gembira terakhir menjelang kick off Piala Dunia. Di mana pada kegiatan bola gembira pada pagi hari ini, kita ingin memastikan warga masyarakat di Sulawesi Barat agar mereka memastikan dapat menyaksikan siaran Piala Dunia dengan baik. Saya dapat pastikan bahwa seluruh warga masyarakat di Sulawesi Barat akan dapat menyaksikan Piala Dunia dengan baik. Baik melalui siaran terestrial maupun melalui

0: dapat menonton siaran bola dengan teleserial. Sementara untuk Majene dan Polman, warga masyarakat sempat harus menyaksikan Piala Dunia dengan menggunakan platform OTT. Jadi seluruh warga masyarakat di Sulawesi Barat dapat dipastikan bisa menyaksikan Piala Dunia dengan baik.
1: Pihak TVRI berharap dengan pembagian akses ini, tidak ada lagi wilayah di Sulawesi Barat yang melewatkan euforia pesta sepak bola terakbar sejagat tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Kita ke informasi lain, saudara. Jemaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan.
3: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan, jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
4: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
3: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsada melaporkan.
2: Saudara, berikut kami hadirkan satu paket wawancara eksklusif bersama dengan Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah, mengenai pendelegasian wewenang pelayanan 5 hari selesai, perlindungan TPP, dukungan Astacita, serta 13 kebijakan baru pro karir ASN. Selengkapnya dipandu reporter Muhammad Rusdiansa.
5: Pendengar, BKN kini menerapkan pola pendelegasian wewenang yang memangkas urusan pangkat dan pensiun ASN menjadi maksimal 5 hari. Di bawah kepemimpinan Prof. Zudan Arif Fakrullah, BKN juga fokus mengawal program Astacita Presiden Prabowo dan menyiapkan 13 kebijakan baru pro karir ASN. Berikut wawancara eksklusif kami mengenai percepatan layanan perlindungan TPP dan seleksi pegawai nasional. Ya, Prof, bagaimana strategi BKN mempercepat layanan kepegawaian yang sempat terhambat karena terblokir?
6: Mempercepat pola kerja BKN dilakukan pola pendelegasian kewenangan. Nah, maka 14 kanrek BKN, ada 14 kanrek kita di seluruh Indonesia yang terus bekerja maksimal memberikan pelayanan-pelayanan dibantu dengan 5 eselon 1. Di BKN ada 5 eselon 1 yang membantu saya sebagai kepala BKN. Saya lakukan pendelegasian kewenangan. Untuk hal-hal teknis, itu banyak dilakukan di kantor regional, kemudian dilakukan oleh para direktur dan deputi. Kita lakukan pembagian pekerjaan. Misalnya untuk eselon 1, sebagian besar ditangani oleh kepala BKN dan wakil kepala BKN. Eselon 2, 3, dan 4 ditangani oleh deputi. Kemudian eselon 3 dan 4 ditangani oleh para direktur. Pejabat fungsional di kabupaten, kota, provinsi ditangani oleh Kakantek. Nah, jadi sebagian besar pekerjaan di BKN sudah dilakukan pendelegasian kewenangan. Inilah yang menyebabkan BKN bisa bekerja lebih cepat. Misalnya layanan-layanannya maksimal 5 hari sudah selesai. 5 hari itu maksimal. Kemudian juga dilakukan percepatan untuk persetujuan pensiun, persetujuan kenaikan pangkat, persetujuan promosi, mutasi, bisa dilakukan percepatan-percepatan. Bahkan hitungan hari sudah banyak yang selesai. Karena polanya adalah pendelegasian kewenangan.
5: Ya baik, Prof, bagaimana dengan kendala teknis layanan kepegawaian yang terjadi di Sulawesi Barat?
6: Nah, seperti yang dilakukan di Sulawesi Barat, saya perlu mengecek kepada direkturnya. Karena ini levelnya eselon 3 dan eselon 4. Karena secara teknis sudah kita delegasikan kepada para direktur yang menangani di seluruh Indonesia. Dengan dibantu para kakanrek di 14 kantor regional BKN. Jadi saya perlu cek dulu teknisnya ke para direktur yang menangani. Dari dulu nggak ada yang memanas gitu ya, asik-asik aja. Karena hubungan saya dengan Pak Gubernur sangat baik gitu. Apalagi ini kan sudah ditangani oleh tingkat direktur, sudah bukan kepala BKN yang menangani secara langsung. Nah, tadi BKN menerapkan pola pendelegasian kewenangan agar bisa bekerjanya lebih cepat, para pejabatnya bertanggung jawab penuh. Ya, mulai dari eselon 2, eselon 1 sampai dengan kepala BKN dari level saya.
5: Ya baik, apa fokus utama BKN dalam mendukung program prioritas Presiden saat ini, Prof?
6: Saat ini kita sedang fokus untuk program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Jadi dari BKN, dari program Badan Gizi Nasional, pengangkatan P3K sudah diselesaikan oleh BKN. Kemudian pemindahan pejabat fungsional di Kementerian Pertanian 32.000 sudah kita selesaikan untuk mendukung swasembada pangan yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dan dilaksanakan oleh Bapak Menteri Pertanian. Yang kemarin untuk Badan Gizi Nasional kurang lebih 36.000 sudah kita selesai. Nah, sekarang sedang berproses untuk mengisi koperasi desa Merah Putih sekitar 35.000 dan sekarang tambahan untuk sekolah rakyat, tenaga kependidikan yang sekarang sedang berproses pendaftarannya. Nah, BKN mendukung penuh program ini bersama kementerian lembaga, bersama Ibu Menpan, bersama Bapak Menteri Koperasi, Bapak Menteri Pertanian, kemudian Kepala Badan Gizi, kemudian Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, kita bersama-sama melakukan ini.
5: Ya Prof, mengapa Anda selaku Ketua Umum Korpri gencar meminta kepala daerah tidak memotong TPP ASN?
6: Nah, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan sebagai Kepala BKN dan sebagai Ketua Umum Korpri agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin TPP ya itu tidak dikurangi. Kenapa? Karena saya paham betul 80% itu ASN kita, SK-nya masuk ke bank, cicilan bulanan untuk kredit rumah, kredit sepeda motor, untuk kredit membayar anak kuliah, kemudian mobil, itu diandalkan dari TPP itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu, para gubernur, bupati, wali kota betul-betul terus membantu para ASN agar tetap sejahtera. Ya, mudah-mudahan dana di APBN nanti tercukupi sehingga gaji ASN bisa dinaikkan. Nah, ini menjadi penting. Tentu kita para ASN harus memahami kondisi keuangan negara. Maka kita harus bersama-sama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah agar kesejahteraan ASN bisa meningkat.
5: Ya, baik. Ya, baik, Prof. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan Anda untuk seluruh ASN khususnya di Sulawesi Barat?
6: Saya ingin bersama-sama dengan para ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. BKN sudah menyiapkan 12 kebijakan yang pro karir ASN. Nah, di bulan Juni ini akan tambah satu lagi kebijakan. Ada 13 jadinya kebijakan yang pro karir ASN. Semangatnya adalah untuk memberikan kemudahan seperti pencantuman gelar, kenaikan pangkat, untuk kemudian uji kompetensi, disiapkan lemari digital untuk para ASN. Kemudian bagaimana BKN menjaga karir para ASN, itu ada 13 kebijakan baru, termasuk pendampingan BKN kepada 644 instansi, termasuk kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten kota. Jadi semangat terus, kita bersama-sama mewujudkan aspacita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, visi misi para gubernur, bupati dan wali kota. Ayo ASN seluruh Indonesia, kalian adalah motor penggerak birokrasi yang mengelola APBN dan APBD. Tetap jaga semangat, siapkan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Kita sama-sama menjaga agar uang negara ini bisa kita kelola dengan akuntabel, penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Ya baik pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, penjelasan Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa komitmen BKN dalam mempercepat layanan kepegawaian dan melindungi kesejahteraan TPP ASN, kehadiran 13 kebijakan baru ini menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi menyukseskan program prioritas nasional. Demikian wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Baik, kita ke informasi berikutnya. Saudara, pusat tetapkan 1.000 hektar WPR dari usulan sebanyak 4.600 hektar di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Kebijakan itu disampaikan Kepala Dinas SDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaya Rami Hasan dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ia menjelaskan penetapan WPR tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah menyiapkan regulasi lanjutan untuk tambang rakyat. Menurutnya, WPR yang disetujui tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Barat, sementara Kabupaten Pasangkayu belum mendapatkan penempatan wilayah. Ia menduga kondisi itu berkaitan dengan banyaknya izin usaha pertambangan atau IUP yang sudah lebih dulu hadir di Pasangkayu. Bujara menerangkan, setelah penetapan oleh pemerintah pusat, provinsi wajib menyusun peraturan gubernur sebagai payung pengelolaan WPR oleh masyarakat. Ia menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini meski tetap bergantung pada proses evaluasi dan verifikasi di kementerian terkait. Ia menambahkan WPR diposisikan sebagai ruang khusus bagi masyarakat lokal untuk mengelola potensi tambang secara legal dan inklusif. Melalui WPR, pemerintah berharap aktivitas tambang rakyat tidak lagi berada di zona ilegal dan dapat memberi kontribusi bagi ekonomi daerah.
9: Iya, jadi beberapa tahun yang lalu kan di Sulbar WPR udah ada nih, tapi semua berakhir. Saat ini pemerintah tahun 2025 yang lalu akhir itu sudah menetapkan wilayah pertambangan rakyat buat Sulbar kurang lebih sekitar 1.000 hektar dari usul kita 4.600 hektar lebih. Artinya ada sekitar 22% yang kita usulkan untuk masuk dalam wilayah pertambangan rakyat itu yang di ACC oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat.
8: Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi fokus menyusun dokumen pengelolaan dan mekanisme izin pertambangan rakyat atau IPR sebagai turunan dari penetapan WPR. Ia menegaskan implementasi WPR akan mengikuti pengawasan ketat agar aktivitas tambang rakyat tetap sesuai aturan dan menjaga lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Barat mendorong UMKM terhubung dengan fasilitas perbankan. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Mandarpreneur Academy yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Kepala Fungsi Perumusan Kekda Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Sofian Rendi, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan program tersebut dirancang untuk mendorong pengembangan UMKM yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan memiliki akses terhadap layanan perbankan. Menurutnya, masih banyak UMKM di Sulawesi Barat yang belum terhubung dengan layanan perbankan sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk permodalan usaha.
10: Mandarpreneur ekosistem itu fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan melalui pengembangan UMKM yang terintegrasi, bankable, dan berdaya saing global. Karena kita melihat banyak UMKM di Sulawesi Barat itu yang belum unbankable, belum terhubung dengan perbankan. Sedangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit modal kalau belum ada kaitannya dengan anak. Jadi di situ, di Mandarpreneur ekosistem, kita fokus ke tiga hal, yaitu perbaikan kelembagaan UMKM, kapasitas UMKM, dan juga pembiayaan.
3: Lebih lanjut, Sofian memaparkan program Mandarpreneur Academy difokuskan pada penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
2: Saudara, inflasi mantuman atau bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Mei 2026 tercatat 0,1%. Nur Asmi Saleh selengkapnya menurunkan laporannya.
11: Inflasi pada bulan Mei 2026 untuk mantuman adalah 0,11%.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi bulanan atau mantuman periode Mei 2026 di angka 0,11%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan rumah tangga menjadi faktor utama pendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Sulawesi Barat Surihandayani mengatakan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan inflasi bulanan pada Mei 2026. Menurutnya, komoditas yang paling besar mendorong inflasi adalah komoditas cabai merah dengan andil inflasi di angka 0,19%. Selanjutnya, komoditas tomat yang memberikan andil inflasi 0,17%, disusul beras di angka 0,12%. Selain itu, kenaikan harga air kemasan turut menyumbang inflasi di angka 0,04%, sementara gula pasir memberikan andil inflasi di angka 0,03%. Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi di Sulawesi Barat. Komoditas yang paling besar menahan inflasi adalah telur ayam ras yang mengalami deflasi di angka 0,16%. Suri menjelaskan, selain telur ayam ras, ikan layang menjadi komoditas penahan inflasi dengan deflasi sebesar 0,10%. Kemudian ikan tuna mengalami deflasi 0,09%, ikan cakalang 0,08%, dan bawang merah mengalami deflasi di angka 0,05%.
11: Inflasi pada bulan Mei 2026 untuk mantuman adalah 0,11%. Dari perkembangan inflasi secara mantuman, terdapat 5 pendorong utama dalam pembentukan inflasi secara mantuman. Untuk komoditi-komoditi yang memberikan dorongan inflasi adalah cabai merah dengan inflasi 0,19, kemudian ada tomat dengan inflasi 0,17%, kemudian ada beras inflasi 0,12%, kemudian air kemasan terjadi inflasi 0,04%, dan gula pasir terjadi inflasi 0,03%.
12: Data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi bulanan di Sulawesi Barat. Namun, penurunan harga sejumlah komoditas perikanan dan bahan pangan lainnya turut menjaga agar inflasi tetap berada pada level yang relatif terkendali selama periode Mei 2026. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Saudara, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban terakhir dari tragedi tenggelamnya 5 anak di Sungai Mapili. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian di Kabupaten Polman tersebut resmi ditutup. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa menurunkan laporannya.
13: Seluruh unsur SAR yang terlibat kami kembalikan ke pihak instansinya masing-masing, lalu kami kembali ke kantor untuk standby.
5: Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban terakhir dari tragedi tenggelamnya 5 anak di Sungai Mapili. Dengan ditemukan korban terakhir, operasi pencarian resmi ditutup. Upaya pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan di Sungai Mapili, Desa Segerang, Kecamatan Mapili, membuahkan hasil. Korban terakhir yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan pada Minggu sore sekitar pukul 4 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dunia sejauh 5 km dari lokasi awal kejadian. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan demikian, total dari 5 anak yang tenggelam, 2 korban ditemukan selamat dan 3 lainnya meninggal dunia. Saat dikonfirmasi, Koordinator Unit Siaga SAR Polman Ibrahim membenarkan bahwa seluruh korban telah ditemukan dan operasi pencarian secara resmi telah ditutup.
13: Pada hari ini, operasi SAR hari ketiga, seluruh korban yang sebelumnya dicari telah berhasil kami temukan. Korban terakhir atas nama Darmawan, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk kondisi korban itu dibawa tumpukan eceng gondok, Pak, dilihat oleh tim SAR, lalu langsung dievakuasi. Untuk lokasi dari LKK itu kurang lebih 5,16 km atau selisih 1 km dari lokasi penemuan korban pertama. Ada total 2 korban, korban pertama atas nama Humaira dan korban kedua atas nama Darmawan. Selanjutnya,
5: RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Baik saudara, melengkapi Warta Sulbar pagi ini kami hadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Membawa Rasa Masakan Kampung di Tanah Perantau. Feature disusun dan dilaporkan reporter Muhammad Ilham.
8: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
14: Ya, jadi warung Mandar itu memang bisa dikenalkan dulu ya. Jualannya tuh jualan makanan tradisional. Memang kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi tuh suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa nggak dijual aja biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak.
8: Dari sanalah Wiwin Pradita, pengelola warung Mandar, usaha rumahan yang sejak 2016 konsisten mengangkat masakan tradisional Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang Mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak Mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
14: Awal-awal itu susah banget memperkenalkan makanan Mandar itu nggak segampang kita jualan makanan kekinian, jajanan kekinian tuh kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Nah, tradisional makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena nggak semua cocok, nggak semua tahu, nggak semua suka. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pertama kali ikut ya, event yang kedua kali ya, ketiga kali tempo hari itu benar-benar yang sepi pembeli. Tapi itu tidak membuat aku jadi yang berkecil hati, tidak bikin aku down sama sekali.
8: Perjalanan itu tidak mudah. Beberapa kali ikut event, lapak warung Mandar sepi pembeli. Namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya, mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
14: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin, kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Kita nggak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
8: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak Mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
14: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rejeki itu gak akan kemana. Rejeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah tukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
8: Impinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
14: Nggak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung Mandar bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
8: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau PAP dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

Saudara, berikut kami hadirkan informasi cuaca berlaku sepanjang hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Sementara pada siang dan sore hari, cuaca cerah berawan di potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polman, khususnya di Kecamatan Tutar, Bulu, Matanga, dan Tapango, Kabupaten Majene di wilayah Lumanda, Kabupaten Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Tengah, serta Pasangkayu. Untuk malam hari, cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Kaluku, Kecamatan Sampaga, Papalang, Tomo, Kalumpang, dan Bonehau. Di Kabupaten Mamasa, khususnya di Kecamatan Tabulahan dan Sumarorong, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara antara 65 hingga 90%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dengan rata-rata kecepatan 0 hingga 30 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polman. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tanpa Padang. Baik, saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
4: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
3: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

Semalaman Anda memiliki waktu tidur yang cukup berkualitas, maka saya yakin dan percaya pagi ini Anda terbangun dalam kondisi yang fit, kondisi yang fresh, segar, bugar, dan siap kembali untuk bergelut dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas hari ini. Semoga apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana Anda di hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan kendala apapun juga. Dan RRI Mamuju siap

KRI Sulbar ini juga terus berkomitmen untuk bagaimana memperluas jangkauan siaran televisi publik ini di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Itu yang kemarin ditegaskan oleh Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Pak Mahyar, di sela-sela kegiatan Bola Gembira yang berlangsung di kawasan Car Free Day di Pantai Manakara, Mamuju. Mahyar mengatakan bahwa kegiatan Bola Gembira ini memasuki penyelenggaraan ketiga kalinya di kawasan itu dan merupakan sarana sosialisasi kepada masyarakat bahwa Televisi Republik Indonesia menjadi pemegang hak siar untuk penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Dikatakan bahwa melalui kegiatan Bola Gembira, pihaknya ingin masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Barat mengetahui bahwa penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini disiarkan secara resmi oleh Televisi Republik Indonesia. Ya, menyampaikan bahwa upaya serius pihaknya dilakukan untuk terus memperluas jangkauan siaran TVRI agar bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat. Selama ini Televisi Republik Indonesia, TVRI Sulbar, itu terbatas hanya di wilayah Mamuju dan Pasangkayu. Namun ia memastikan dalam waktu dekat jangkauan ini akan bertambah. Jadi kata Pak Mahyar, bulan depan transmisi akan aktif di Mamuju Tengah dan di Mamasa. Setelah itu transmisi Majene juga akan berfungsi sehingga warga Majene dan Polewali Mandar nantinya juga bisa menikmati siaran TVRI khususnya menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Selain memperluas transmisi, pihak TVRI Sulbar juga tengah merancang program nonton bareng atau nobar untuk memeriahkan euforia Piala Dunia. Pak Kepsta mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi. Jadi pihaknya juga memprogramkan nobar ini untuk dilaksanakan di setiap kabupaten. Jadi pihaknya akan bergerak atau roadshow ke kabupaten yang ada di Sulawesi Barat agar masyarakat dapat menikmati Piala Dunia dengan lebih meriah. Pak Mahyar juga menghimbau kepada masyarakat di Sulawesi Barat untuk mulai memastikan perangkat televisi mereka dapat menangkap siaran TVRI di rumah masing-masing sehingga tidak ketinggalan untuk menyaksikan tayangan-tayangan spesial terutama pertandingan Piala Dunia 2026. Masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Hati-hati di jalan untuk Anda yang saat sekarang ini tengah berkendara menuju ke tempat aktivitas. Kami masih kawal Anda dengan pilihan musik dan juga informasi. Kalau ada informasi menarik juga, kejadian penting di sekitar Anda, kami mengundang Anda juga untuk bisa berbagi informasi di kanal-kanal interaktif yang kami sediakan. Anda bisa masuk di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Dimanapun Anda bergerak saat ini, RRI bisa dipantau dengan beberapa kanal frekuensi yang berbeda. Untuk Anda yang berada di wilayah Mamuju dan Mamuju Tengah sebagian Pasangkayu, itu bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 96 MHz. Sementara Anda yang berada di wilayah Majene bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 100,2. Untuk Anda yang berada di wilayah Polman dan juga sebagian Mamasa bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 97,6. Dan untuk di luar Sulbar, di luar Indonesia, Anda bisa tetap terhubung juga dengan kami melalui streaming di rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital. Jadi banyak kanal bisa Anda manfaatkan untuk bisa mendengarkan siaran kami. Saya tunggu Anda di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Sementara itu kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, penyelenggara jaminan produk halal atau BPJPH. Ini mengungkap hingga tahun 2026 ini ada sebanyak 13 juta produk di Indonesia ini sudah memperoleh sertifikasi halal. Jadi mayoritas produk yang telah tersertifikasi ini berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, mengatakan bahwa capaian ini merupakan akumulasi sertifikasi halal yang diterbitkan sejak tahun 2009. Jadi total dari 2009, 2020 sampai dengan 2026 hari ini, produk yang sudah disertifikasi halal itu ada kurang lebih 13 juta. Sekitar 80% dari total produk yang mengantongi sertifikasi halal ini adalah merupakan hasil produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan pemerintah menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal hingga tahun 2026 ini. Maksud kami 14 juta pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal hingga tahun 2029, itu targetnya. Melalui program ini, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil. Program Sehati ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendongkrak pelaku usaha untuk kemudian mengurus sertifikasi halal tanpa kemudian terbebani biaya. Saya komodir Anda yang bergabung, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, dicoba kembali pendengar di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322443.
1: Kepada papaku yang tercinta di penjara, apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
2: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anak Sekolah ya, demikian dia punya judul lagu. Kalau ini dinyanyikan oleh Krish Paramita Rosadi ya. Kalau versi awalnya dinyanyikan oleh Krishih, ini dirilis tahun 1986 dan berhasil diterima dari generasi ke generasi. Ini lagunya asik sekali, diciptakan oleh Odi Agam yang dinyanyikan bersama dengan Krishih di awal. Mengantar kita pada titik jarum jam pukul 7:13 waktu Mamuju dan sekitarnya. Anda masih terus bersama kami dengan beberapa sajian informasi dan juga koleksi musik pilihan untuk Anda di Mamuju pagi ini.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tapa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Lato itiarita, panden lato babarura. Kerona, esa tinja pelasana.
1: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patudu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patudu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alam yang sangat banyak. Tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
5: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap.